0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas area Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sampai ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa, ya. Jadi terima kasih, bagusnya luar biasa
10: kemudian jemaah. Dilanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dokter, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan laban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di

29 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adah Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus menunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adah Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini

0: tidak berguna yang merusakkan masyarakat itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
1: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas Sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan kita akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan kami ajak pula Anda untuk mengikuti dialog aspirasi sumur pendengar untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 dengan topik diskusi publik kita asa di balik pergantian pimpinan BGN. Dan akan kita simak bersama dengan tiga narasumber. Anda mendengar boleh berbagi tanggapan dan juga mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 6169 43.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi, antara lain anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik hangat yang sedang menjadi pusat perhatian nasional dan sangat erat juga kaitannya dengan kelangsungan program prioritas negara, yaitu ASA di balik pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Bersama ketiga narasumber pagi ini kita akan membedah bagaimana masa depan dari BGN serta kelanjutan nasib program makan bergizi gratis atau MBG pasca terjadinya perombakan besar di tingkat struktural pimpinan pusat BGN. Pergantian pimpinan di tubuh sebuah lembaga negara tentunya bukan sekedar urusan rotasi jabatan biasa, melainkan sebuah langkah krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Terlebih lagi badan ini memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola anggaran negara demi menyukseskan program makan bergizi gratis bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Nah, di tengah dinamika kasus hukum yang belakangan ini mencuat publik, pastinya menaruh harapan dan asa yang besar juga ya agar kepemimpinan yang baru bisa membawa perubahan yang bisa memastikan program MBG ini berjalan jauh lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Ketua Pembina Yayasan Binar Bersama Hirasma, Amru Siregar SH. Selamat pagi Bang Amru.
1: Selamat pagi Bang Andre.
0: Ya, gimana kabar? Sehat Bang?
1: Sehat Bang.
0: Baik. Bang Amru, juga nanti kita akan berdialog bersama dengan dosen ilmu politik FISIP USU Mujahid Widian Saragi SIP MIP dan juga dosen dan ahli hukum pidana Fakultas Hukum UISU Dr. Panca Sarjana Putra SHMH. Tentunya Anda pendengar bisa menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Ya Bang Amru, sebagai Ketua Pembina Yayasan Binar Bersama Hirasma ya, ini merupakan representasi langsung dari pihak mitra swasta atau yayasan di lapangan yang bersentuhan langsung nih dengan operasional program dari MBG. Nah, kalau terkait dengan pergantian pimpinan BGN di pusat yang secara mendadak ini, apakah hal tersebut juga berdampak langsung nih Bang pada jalannya kemitraan atau mungkin kontrak kerja yang sudah disepakati antara yayasan dengan BGN sebelumnya? Silakan Bang Abro.
1: Terima kasih Bang Andre. Terkait pergantian pimpin badan ini, misalnya tidak ada aplikasi-aplikasi hambatan di yayasan, di dapur, tidak ada Bang, kalau itu. Tidak ada. Berjalan normal.
0: Ya, jadi masih berjalan seperti biasa Bang ya, walaupun ada pergantian pimpinan di BGN pusat.
1: Iya Bang, berjalan masih.
0: Ya, kalau dari pengelola sendiri Bang, dari pihak yayasan, apakah ada kekhawatiran nih terkait dengan kemungkinan adanya perubahan regulasi atau mungkin pembatalan kontrak kerja secara sepihak ini Bang?
1: Kalau pembatalan kontrak secara sepihak, saya rasa tidak mungkin itu Bang. Karena ini kan hanya efek domina dari tidak keprofesionalan dari pimpinan BGN yang hari ini diterapkan. Persoalan sistem tata kelola program makan bergizi. Kan itu Bang, makanya kami mereka ditangkap.
0: Iya.
1: Yeah. Bahaya.
0: Artinya program makan bergizi gratis masih tetap berjalan seperti biasa Bang ya, walaupun ada pergantian di tubuh pimpinan dari bagian pusat gitu ya?
1: Iya Bang, tetap berjalan seperti biasa.
0: Nah, kalau masalah penunjukan yayasan mitra, ini kan sempat juga menjadi sorotan dalam kasus hukum pimpinan lama dari BGN sendiri. Kalau dari kacamata Bang Amru sendiri sebagai pihak pengelola yayasan, gimana seharusnya proses verifikasi atau mungkin seleksi dari yayasan mitra yang ini agar transparan dan tidak ada lagi kecurigaan dalam hal tebang pilih gitu?
1: Kalau menurut pendapat saya Bang, kita butuh transparansi itu eksklusi pemerintah daerah dan publik dalam program makan bergizi gratis ini. Sebaiknya dilibatkan Pemda dan mulai verifikasi calon mitra gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi ini kan tidak. Saat ini sistem yang dibangun oleh pihak Badan Gizi Nasional memakai sistem sentralisasi. Tetapi pada saat terjadi masalah di lapangan, di dapur keracunan, Pemda didesak untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi harapannya ke depannya, eksklusi pemerintah daerah itu benar-benar bisa diberikan ruang agar Pemda bisa mengalokasikan APBD mereka masing-masing dalam mendukung program makan bergizi ini. Karena ini kan tidak hanya APBN kan. Jadi Pemda dianggap tidak memiliki peran apapun itu. Sebenarnya seperti ini hari ini Bang. Jadi masyarakat itu kurang respect begitu ya. Karena kita kan sama-sama tahu Bang, program makan bergizi gratis di Indonesia baru kali ini terjadi. Artinya tidak ada yang mahir, tidak ada yang ahli. Semua pihak harus sama-sama belajar berapa. Begitu ya Bang Mirsa.
0: Ya, artinya peran dari pemerintah daerah ini bukan hanya pada saat ada kasus atau mungkin ada kejadian buruk begitu ya, jadi diminta tanggung jawab, sementara pelaksanaannya sendiri mereka tidak terlibat selama ini, begitu Bang ya?
1: Iya Bang. Contohnya Bang, contoh ya. Nanti Abang boleh lakukan survei dari mulai tingkat desa atau kelurahan sampai kecamatan. Abang boleh tanya, berapa jumlah dapur yang ada di wilayah mereka? Pasti mereka tidak tahu.
0: Baik.
1: Tiba-tiba muncul dapur.
0: Iya. Kalau terkait dengan hambatan administrasi mungkin Bang, ada tidak Abang dengar dari teman-teman yang lainnya, pengelola SPPG yang lainnya, dari mereka ini yang sebenarnya cukup kompeten gitu, cuman terhambat atau mungkin terhalang di proses administrasinya ketika mendaftar menjadi mitra dari BGN Bang?
1: Nah, terkait itu kan Bang, kita bicara awal saat Pak Soni Sanjaya menjadi wakil BGN ini Bang. Saat beliau masih menjabat sebagai deputi verifikator, kan masyarakat itu mendaftar secara resmi melalui portal kan.
0: Baik.
1: Setelah dia menjadi wakil Badan Gizi, ini kan ditutup portal ini. Dan akhirnya oknum-oknum tertentu yang bisa meluluskan ataupun meloloskan siapapun yang akan menjadi mitra dalam hal program makan bergizi gratis.
0: Itu dah. Artinya harus dibuka ruang transparan begitu ya untuk proses pendaftaran bagi mitra-mitra yang ingin bekerja sama dengan BGN begitu Bang ya?
1: Iya Bang, hari ini kan memang kita harus transparan dan semua, karena ini kan bahkan uang bersumber dari pajak negara, dari pajak rakyat. Hari ini dikatakan 27.000 dapur yang sudah beroperasional dengan jumlah total penerima pas sudah 60 juta. Sistem hari ini disampaikan oleh pihak BGN, semua kecamatan sudah penuh. Jadi makanya portal pendaftaran ditutup. Faktanya kan tidak seperti itu. Justru setelah di portal pembangunan dapur duit makin banyak. Yang perlu ditindaklanjuti secara transparan dan pembuktian validasi jumlah penerima manfaat itu yang dikatakan di klaim BGN itu 60 juta. Benarannya seperti apa? Setelah ini pimpinan BGN yang ditangkap ini, pimpinan BGN yang baru harus mampu membuktikan kebenaran laporan mereka kepada Pak Presiden bahwasanya penerima manfaat sudah 60 juta.
0: Itu Bang. Bang Amru, ini pasca perombakan pimpinan dari bagian pusat, apakah mekanisme pencairan anggaran atau mungkin dana operasional ke yayasan-yayasan mitra ini di daerah tetap berjalan lancar nih Bang? Atau justru ada keterlambatan gitu?
1: Kalau sampai hari ini belum ada, hanya dari semalam sudah ada kebetulan berita japri-japri hoak gitu kan, yang mengatakan kalau sudah ada anggaran sisa cuma 100 juta untuk tidak beroperasional, untuk mendahulukan gaji relawan. Sorenya muncul bahwasanya banper akan cair mulai tanggal 5 hari Jumat gitu. Begitu lah bang, masih simpang siurin bang.
0: Mm-hmm. Masih banyak beredar kabar-kabar hoax seperti itu bang ya di baik. Iya. Bang, ini kan tentunya memiliki stigma buruk juga bagi masyarakat ya terkait dengan kasus yang menimpa dari pimpinan BGN ya. Kalau dari kawan-kawan yayasan sendiri bang, di daerah, ini gimana sebenarnya caranya menjaga atau membuktikan lah begitu ya kepada masyarakat kita bahwa yayasan yang abang kelola khususnya ini ya bekerja secara bersih dan profesional nih bang?
1: Bang, kalau seperti kan di Yayasan Binar Bersama di Rasma, kita kan memang sudah memberikan itu kan. Bisa dicek lebih dari keluar sekolah-sekolah langsung bang. Dan pada bulan lalu, pemeriksaan dari Kementerian Keuangan sudah dilakukan bang. Dan nyatakan kan lulus, lolos dengan baik. Itu juga dari dinas pangan, dari kelurahan. Dan itu juga kan mengundang teman-teman media untuk memberitakan itu. Itu ya bang, kegiatan-kegiatan yayasan itu baik dari kontrak kerjasama dengan petani-petani seri hidroponik, ketika penggunaan daging seminggu satu kali, pemakaian susu seminggu dua kali, begitu ya.
0: Iya, baik. Artinya tetap berjalan dengan profesional dan juga secara bertanggung jawab juga Bang ya untuk memastikan bahwasanya program makan bergizi gratis ini memberikan dampak positif gitu bagi anak-anak kita. Nah, terkait juga wacana yang belakangan ini muncul yang cukup hangat juga, kampus juga Bang diminta untuk ikut berperan nih dalam pendirian dapur SPPG. Kalau dari Bang Amru sendiri menyikapi ini seperti apa?
1: Tadi kan saya katakan bang, di awal ini persoalan eksklusif kebijakan pemerintah daerah yang dilibatkan, gitu kan? Itu juga dengan kampus. Nah, kalaupun kampus tidak dilibatkan, berarti khusus mahasiswa ataupun fakultas pertanian dan peternakan yang akan melakukan riset bagaimana melakukan penelitian penciptaan bahan pangan lokal yang memenuhi protein, nutrisi dan gizi. Jadi kalau kawan-kawan kampus sudah mampu melakukan riset tersebut, ya saya rasa sah-sah saja kampus membuka dapur-dapur BGN, begitu bang.
0: Artinya itu juga masih diperbolehkan bang ya, karena juga melibatkan banyak akademisi di dalamnya seperti itu ya bang ya. Baik. Iya bang. Terakhir Bang Amru untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa sebenarnya yang pesan-pesan bisa disampaikan selaku perwakilan Yayasan Mitra di daerah terhadap kepemimpinan baru ini di Badan Gizi Nasional demi kelancaran program MBG tentunya?
1: Harapan saya bang, sebagai mitra bang di Yayasan ini, Bang Rahma berharap pada Ibu Mani dan jajarannya, Ibu Waka, Gustinen dari latar belakang auditor ya, auditor keuangan, kita melakukan validasi lah, validasi kebenaran agar manfaat yang sudah dikatakan 60 juta orang di Indonesia itu bang.
0: Baik.
1: 21 triliun di bank pergi.
0: Iya. Baik. Terima kasih bang.
1: Kemudian bang, para administrasi bang, para administrasi bang.
0: Iya.
1: BGN agar dari pergi tak contoh di mana contoh. Kalau kita menginginkan sebuah surat ke BGN tentang suatu persoalan juga, ya. Kita tidak bisa mendapatkan tertinggal tanda terima surat, bang. Jadi nggak ada bukti yang bisa kita sampaikan. Karena kita sudah menyampaikan persoalan ini itu kepada BGN, karena nggak ada bukti yang itu. Seperti itu, bang. Harus ada keterbukaan ini, transparansi yang lebih luas itu.
0: Ya, baik. Mungkin itu merupakan satu catatan atau masukan yang cukup baik juga ya untuk Badan Gizi Nasional agar bisa lebih baik juga dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ke depannya. Terima kasih Bang Amru yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baik, demikian pendengar dialog bersama dengan Ketua Pembina Yayasan Binar Bersama Hirasma Amru Siregar SH. Tentunya kami juga menantikan tanggapan atau mungkin pertanyaan yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI_Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Baik, pendengar dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan dosen ilmu politik FISIP USU, Mujahid Widian Saragih, SIP, MIP. Selamat pagi, Bang Mujahid. Ya, selamat pagi, Bang Mujahid.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Ya, baik. Bang Mujahid, ini terkait dengan kasus yang menimpa dari pimpinan BGN, sehingga harus dilakukan perombakan juga nih ya di pimpinan bagian pusat. Nah, kalau dari Bang Mujahid sendiri, menilainya apakah sebenarnya fenomena pencopotan pimpinan di tengah berjalannya program bergizi gratis ini murni langkah penyelamatan program MBG, Bang? Atau sebenarnya ada dinamika politik kelembagaan yang lebih besar nih dibaliknya?
2: Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin melihat bagaimana memang hal ini dipandang dari MBG sebagai sebuah program. Mm-hmm. Karena memang kalau kita lihat MBG sebagai sebuah program unggulan dari Presiden Prabowo di pemerintahan kali ini, itu kan sebenarnya tujuannya ada pemenuhan gizi, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, sampai dengan penciptaan lapangan kerja. Dan kita tahu sendiri bagaimana memang kemudian ya hampir dari keempat tujuan dari MBG ini selama 1,5 tahun berjalan banyak sekali catatan ini. Mm-hmm. Sehingga program yang ditujukan sebagai sebuah program populis justru juga mendapatkan reaksi yang negatif dari masyarakat. Mm-hmm. Ya, saya melihat bagaimana memang kemudian sebagai sebuah program dan memang BGN sebagai sebuah kelembagaan institusi yang memang dibentuk untuk mengomandoi program ini, ya tentu masih banyak sekali catatan, mulai dari kredibilitas dari pimpinan sendiri. Ya, kita tahu memang latar belakang dari kepala BGN sebelumnya memang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari program ini. Mm-hmm. Sampai dengan ya kita ketahui sendiri ternyata apa yang dikritik dari MBG tentang transparansi dan juga kontrol terhadap SPPG, ya itu terbukti

0: alokasi anggaran ini sangat besar sekali, memotong banyak lini, dan kita bisa rasakan ya sampai akhirnya kosakata efisiensi itu menjadi populer. Yeah. Ada sedikit pembatasan, kita mengaitkannya dengan efisiensi, dan itu memang betul karena memang ini hampir semua pendanaan dialokasikan untuk program ini. Dan kembali lagi ke empat tujuan MBG dibentuk sebagai sebuah program, hampir semuanya punya catatan yang sangat mayor. Ya. Mm-hmm. Bagaimana pemenuhan gizi masyarakat rentan yang bagaimana? Ini kan kita lihat malah di daerah-daerah yang 3T ya, yang seharusnya mendapatkan intervensi, ataupun yang dalam catatan awalnya itu adalah untuk masyarakat yang kurang mampu, balita, ibu hamil bahkan. Yeah. Ini yang juga luput sebagai sasaran. Mm-hmm. Terus juga tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan ini kan merupakan turunan dari yang pertama ya. Dan kita ketahui ketika kualitas pendidikan nggak bisa dilihat secara langsung dampak dari MBG. Yeah. Karena banyak faktor lain ya, misalnya infrastruktur, kesejahteraan pendidik, ini jauh lebih penting dibandingkan atau mendesak ya dibandingkan MBG. Pemberdayaan pelaku ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, ini yang mungkin sebenarnya bisa jadi indikator keberhasilan MBG. Walaupun memang dikritik juga, karena memang harapannya MBG ini bisa inklusif, tapi ternyata eksklusif. Ekonomi yang terbangun pada akhirnya juga berputar di seputar-seputar pengelola SPPG saja. Mm-hmm. Belum melibatkan petani secara umum, bahkan dalam tren beberapa bulan terakhir justru memicu inflasi ya, kenaikan beberapa harga di tempat ataupun lokasi yang berdekatan dengan SPPG. Yeah. Itu yang menurut saya makanya kenapa program ini sangat terus didorong ya, bagaimana bisa diperbaiki, karena memang sejak masa kampanye kemarin ini konsisten terus dikampanyekan, ya didorong sebagai sebuah program unggulan dan potensinya besar sekali sebenarnya bisa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mm-hmm.
1: Ya, Bang Mujahid, dengan masuknya pimpinan baru di struktural dari BGN sendiri, bagaimana Bang Mujahid melihat arah dan kebijakan dari kelembagaan BGN sendiri, Bang, ke depan? Apakah akan ada perubahan format eksekusi program MBG di daerah yang selama ini mungkin masih ada masalah minor atau mungkin major di dalamnya, Bang?
0: Iya, terkait kepala BGN yang baru, tentu ada asa di situ ya. Kita harap memang apakah memang kemudian program ini masih bisa diperbaiki. Mm-hmm. Atau jangan-jangan harapan publik ya, banyak juga yang mengharapkan bagaimana program ini dievaluasi total. Tapi kalau dalam konteks perbaikan dan kapasitas dari kepala BGN yang baru, saya pikir ya ini kembali lagi kepada latar belakang ya. Kalau misalnya memang judul dari programnya adalah makan bergizi gratis, kayak idealnya ya orang-orang yang paham akan gizi. Mm-hmm. Yang harusnya mengisi posisi ini. Karena memang kritik terbesar dari program ini kan terkait makanannya, apakah benar-benar bergizi. Kita lihat bagaimana banyak masyarakat melaporkan mengenai itu ya, makanannya sendiri tidak sesuai dengan porsi ya, cukup gizi yang sudah ditentukan ya, lemahnya kontrol mutu. Kita harus melihat bagaimana kasus keracunan banyak sekali terjadi ya. Mm-hmm. Dan ini bukan cuma hanya problem manajemen menurut saya, tapi memang ada keilmuan di situ. Jadi idealnya sebenarnya MBGN dipegang oleh orang yang betul-betul paham, tidak hanya dalam konsep manajerial, tapi secara keilmuan juga. Gitu. Itu yang memang pada akhirnya bisa memastikan bagaimana program ini bisa berlanjut lagi ke depan. Yeah. Walaupun memang tentu pergantian kepala juga akan diikuti dengan pemilihan struktur lagi ya, tim yang di dalam ya, tentu asa untuk perbaikan itu tetap ada, dan ya semoga bisa memperbaiki, karena ini tadi disebutkan ini program populis yang jadi unggulan oleh Presiden Prabowo gitu, dan kelihatannya sulit untuk dihentikan.
1: Iya, harapannya juga dengan adanya pimpinan baru ini juga bisa memberikan satu kepercayaan publik yang balik lagi nih kepada pemerintah terkait dengan berjalannya program makan bergizi gratis ya Bang ya. Baik, Bang Mujahid, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami di

0: WhatsApp 0811-616-943 dari Chandra di Martubung. Selamat pagi RRI Medan. Kasus yang mencuat di BGN ini kan sebenarnya bermasalah terkait dengan intervensi dan penunjukan mitra kerja. Gimana sebenarnya sistem pengawasan politik dan birokrasi yang ideal biar BGN ini tidak mudah disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu? Dari Chandra di Martubung. Boleh ditanggapi oleh Bang Mujahid, silakan.
1: Iya, kalau dari saya sendiri melihatnya bagaimana memang persoalan transparansi. Karena memang tadi yang paling dikhawatirkan dari MDG dan kritiknya yang banyak saat ini adalah di luar dari persoalan substansi mengenai gizi itu ya soal kontrol mengenai anggaran dan konflik kepentingan. Mm-hmm. Karena tadi bicara mengenai penunjukan ataupun bagaimana pembentukan dapur sendiri, saya pikir itu juga mekanismenya masih belum sepenuhnya transparan. Ini yang juga pada akhirnya menjadi celah, ya sampai terjadinya konflik kepentingan, bahkan fenomena mengenai politik apa ya rente ya, bagaimana orang banyak mendekati orang-orang dengan punya kekuasaan sehingga dia bisa punya akses, apakah itu mendirikan dapur ataukah juga menyuplai PPG. Nah, ini yang memang pada akhirnya perlu diatur. Dan sepengetahuan saya memang masih banyak sekali kelemahan, baik itu dari petunjuk teknis ataupun juga bicara mengenai ketentuan dalam pembentukan ataupun juga dalam mekanisme-mekanisme lainnya yang menunjang MBG. Ini yang mungkin bisa jadi PR kedepannya bagi kepala BGN. Bagaimana memang kemudian kepercayaan publik itu ya harus didasarkan pada transparansi. Mekanismenya harus jelas. Apakah itu memang kemudian ada persyaratan-persyaratan tertentu khususnya mengenai dapur ya, lokasi dan lain sebagainya. Jadi memang ada standar tertentu lah yang memang itu pada akhirnya dipublikasikan dan juga transparan dan diaudit oleh tim yang memang betul-betul kompeten dan independen sehingga memang konflik kepentingan itu bisa dihindari.
0: Ya, baik. Terakhir Bang Mujahid, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa sebenarnya catatan penting ini yang bisa kita petik dari peristiwa pergantian pimpinan di tubuh BGN ini demi masa depan keberlanjutan program makan bergizi gratis dan juga memastikan bahwasanya anak-anak kita ke depannya dapat mendapatkan dampak positif dari program ini, Bang. Silakan.
1: Iya, harapannya memang karena memang program ini sepertinya sulit untuk diberhentikan total, maka evaluasi yang menyeluruh menjadi penting. Makanya tadi saya katakan kritik utama adalah bicara mengenai bagaimana publik ini sudah nggak percaya lagi terhadap program MBG. Banyak memang kritik mulai dari apakah memang makanannya bergizi, apakah memang sudah tepat sasaran dengan anggaran yang sangat besar, dan bagaimana kontrol mutunya. Makanya memang ingin pergantian kepala BGN ini harusnya ada perbaikan besar dalam hal-hal yang substansial tersebut. Ini yang memang jadi tantangan bagaimana memang kemudian ke depannya persoalan kontrol mutu itu bisa diminimalisir, ya. Ini tentunya melibatkan bagaimana dengan kualifikasi dari apakah itu di SPPG juga semakin diketat sehingga memang dia harus terbatas pada orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Karena memang ini tadi bukan persoalan main-main bicara mengenai masa depan generasi muda Indonesia dan melibatkan uang publik ya yang jumlahnya tidak kecil. Tentu kalau misalnya memang pada akhirnya program ini berjalan dengan baik mulai dari tadi ya gizi makanannya juga tepat sasaran, minim kontrol minim terhadap kasus keracunan akibat lemahnya kontrol sampai kemudian dengan transparansi yang baik ya, tentu ini pasti akan bisa mendapatkan ataupun mendatangkan dukungan dari masyarakat.
0: Baik, terima kasih Bang Mujahid Widian Saragi yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar, demikian dialog bersama dengan dosen ilmu politik FISIP USU Mujahid Widian Saragih SIP MIP, dan juga kita akan menyambung kembali dialog bersama dengan dosen dan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum USU Dr. Panca Sarjana Putra SHMH. Tentunya kami juga masih menantikan tanggapan atau pertanyaan yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa memberikan komentar di kanal YouTube kami di rrinet_medan dan juga melalui aplikasi RRE Digital. Kami akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, masih bersama saya Andreas Purba dalam dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 dengan topik ASA di balik pergantian pimpinan BGN. Saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan dosen dan ahli hukum pidana Fakultas Hukum USU Dr. Panca Sarjana Putra SHMH. Selamat pagi Bang Panca.
3: Selamat pagi Mas.
0: Iya, baik.
3: Apa kabar?
0: Sehat. Bang Panca gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Kita sudah tadi terhubung dengan dari pengelola mitra pihak yayasan ya, dari SPPG, kemudian dari akademisi politik. Saat ini kita terkait dengan masalah hukumnya nih, dari sudut pandang akademisi hukum sendiri, dari Bang Panca. Kalau dari kacamata hukum pidana korupsi, Bung Panca, ini bagaimana sebenarnya Bung Panca melihat konstruksi dari kasus ini? Apakah ini murni sebuah pelanggaran berupa tata kelola administrasi begitu ya, atau mungkin memang sudah ada rancangan jahat atau mens rea ini dari para pelaku yang terlibat? Silakan Bu.
3: Baik, kalau makasih Mas Andreas Purba. Kalau saya melihat dari sisi kasus hari ini ya, BGN hari ini, saya melihat ini sebenarnya satu cambuk atau satu lemparan keras ya, tidak ada penghargaan para tersangka ini kepada Pak Presiden Prabowo, gitu ya. Yeah. Jadi mereka tidak memiliki komitmen untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia satu, sehingga ini kan menyebabkan kendala terlaksananya nanti program ke depan BGN ini. Kedua adalah dari sisi hukum pidana, saya melihat ini sudah ada sebuah mens rea ya dari para pelaku untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya, mencari keuntungan diri sendiri agar dalam pengelolaan BGN ini mereka mendapat keuntungan, sehingga akan mempunyai dampak di sini, Pak. Ya, yeah. Dampaknya di mana? Dampaknya adalah pengelolaan kualitas MBG ini ya, pengelola kualitas MBG ini sehingga anak-anak sekolah yang mereka mendapatkan gizi yang seharusnya baik dikurangi dan sebagainya, pasti juga ya, ini mereka tidak mendapat gizi yang baik. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, tadi saya sampaikan bahwa ada mens rea, ya. Ada niat jahat memang sejak awal. Kita lihat dalam beberapa pemberitaan ya, bahwa misalnya tersangka Dadan itu ya, kepala bidangnya itu, dia memberikan beberapa yayasan masuk sebagai SPPG kan, gitu dia kan. Lalu juga didukung dengan wakil kepala BPJ, lalu juga ada wakil bidang lain lagi, ada tiga tersangka kita melihat di situ. Di sini kan terlihat jelas memang ada mensrea sehingga menimbulkan kerugian negara. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam perkara MBG ini ada peserta-peserta atau pelaku-pelaku lain yang memang harus dilakukan penyidikan secara mendalam oleh kejaksaan, ya. Misalnya ada yayasan-yayasan dan gitu ya kan, atau individu per individu yang menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Nah, sebagaimana pemberitaan kita melihat, ya ada beberapa yayasan ya yang mendapat proyek tersebut ya, dari SPPJ ya gitu ya. Dari mana setiap yayasan tersebut, SPPG tersebut, satu harinya mereka bisa mampu mendapat keuntungan 1 miliar. Bayangkan saja kalau ini didapat sejak misalnya Dadan, tersangka Dadan itu sejak awal menjadi kepala badan gizi sampai sekarang, itu bagaimana itu kerugiannya? Ini harus lebih diperdalam lagi oleh aparat penegak hukum kejaksaan, karena kalau ini tidak dibersihkan, para pelaku korupsi ini, yang saya takutkan adalah program MBG ini akan tersendat dan mengakibatkan kurangnya kualitas penyuplaian gizi untuk adik-adik atau anak-anak sekolah kita ini, karena kita tidak bisa pungkir bahwa program MBG itu juga sedikit banyaknya berdampak positif terhadap perkembangan kualitas gizi untuk motorik pembelajaran para siswa ya. Lalu selanjutnya adalah ini para pelaku harus dimiskinkan para pelaku ini. Aset-asetnya harus dirampas, ya harus disita dan harus memang ini segera dilakukan. Makanya di dalam konteks ini Presiden Prabowo sebagai pemerintah, kepala pemerintahan, DPR RI juga harus mendukung segera salah satunya undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan para pelaku koruptor. Jadi dari sisi korupsi saya memandang seperti itu. Jadi ini tidak hanya bekerja sendiri atau bekerja tiga orang saja pelaku tersangka melakukan korupsi ini, tapi saya pikir lebih dari mereka itu pasti ada pelaku-pelaku lain, dan ini harus dilakukan pengembangan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, bisa dengan memperluas penerapan pasal penyertaan dan seterusnya. Demikian.
0: Ya. Dari catatan saya, ini penyidik menemukan adanya dugaan pengadaan fiktif dan markup barang-barang yang tidak ada kaitannya langsung ini dengan pemenuhan gizi. Seperti motor listrik, komputer tablet, hingga televisi berukuran besar nih, Bung Panca. Bagaimana Bung Panca melihat relevansi barang bukti tersebut dalam memperkuat pembuktian pidana di persidangan nanti, Bang?
3: Baik, relevansi barang bukti ini kan tadi ada markup dan sebagainya. Tentunya ini penting barang bukti ini, kan gitu ya kan? Tentunya harus dikumpulkan. Dalam konteks hukum pidana itu pembuktian itu barang bukti itu harus dikumpulkan, memang harus dia fruktum sceleris kan gitu dia kan, lalu dia objektum sceleris kan gitu. Jadi objek kejahatan itu yang dijadikan barang bukti itu memang harus ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku kan gitu dia kan. Lalu fruktum sceleris hasil kejahatannya itu juga tadi misalnya ada iPad, tablet, dan gitu ya kan, yang dijadikan barang bukti, itu kan ada kaitan, kan gitu ya kan, adanya fiktif, tentang pengadaan fiktif dan sebagainya. Maka ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebagai bentuk sebuah pernyataan, sebuah tindakan markup, ya, modusnya markup yang dilakukan, atau fiktif yang dilakukan oleh para pelaku itu, sehingga menguntungkan diri mereka sendiri, atau bisa kemungkinan menguntungkan diri orang lainnya. Jadi ini harus diperdalam lagi alat mengenai barang bukti yang didapat untuk dijadikan alat bukti nanti pada tingkatan penyidikan, penuntutan maupun persidangan tersebut.
0: Iya. Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwa yayasan-yayasan yang diloloskan sebagai mitra ini diduga terafiliasi nih atau memiliki hubungan langsung dengan oknum petinggi dari BGN sendiri. Nah, kalau secara hukum pidana, Bung Panca, bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pengurus yayasan atau mungkin pihak-pihak korporasi yang ikut menikmati aliran dana hasil korupsi ini, Bung?
3: Baik, Mas Andreas, dari sisi pertanggungjawaban pidana, maka kan kita akan mengenal asas dualistis, memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita bukti jaksa buktikan dulu perbuatan dari yayasan tersebut, ya, perbuatan dari yayasan tersebut. Jadi entitas dari yayasan tersebut tentunya ada pengurus di situ,
0: yeah.
3: Ya, badan hukum yayasan, entitasnya itu ada pengurus, ya, ketua yayasan, pembina yayasan, pengurus yayasan. Kalau memang yayasan ini pengurusnya mengetahui langsung terkait apa namanya tindakan perbuatan tersebut, maka dari sisi pertanggungjawaban pidana, ya, dari sisi pertanggungjawaban pidana korporasi, yayasan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, kan?
0: Yeah.
3: Dalam bentuk apa, dikenakan denda uang pengganti. Namun juga terhadap pengurus yayasan tersebut juga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, siapa ketua yayasannya, kan gitu kan? Pengawasnya misalnya mengetahui misalnya, atau pembinanya, pembina yayasan, ya, kalau mereka mengetahui adanya perbuatan tersebut, atau bisa saja mereka ikut serta misalnya dalam pengurus yayasan begitu kan,
0: yeah.
3: Ikut serta dalam tindakan korupsi tersebut, ya, atau juga korupsi dalam MPJ tersebut, maka bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Karena kalau kita lihat dalam undang-undang nomor 25 tahun 2025 tentang hukum acara pidana, kan gitu kan, ada itu menyangkut berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi. Undang-undang nomor 20 tahun 2025 hukum acara pidana itu tetap dia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tersebut. Cuman harus memang harus tetap ini diberlakukan, harus tetap ketat juga untuk memfilter siapa-siapa saja secara secara teliti yang bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurusnya, kan gitu.
0: Baik. Iya. Bung Panca, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui nomor WhatsApp kami dari Sudarman di Tebing Tinggi. Dalam banyak kasus korupsi, hukuman yang diberikan sepertinya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Gimana Bung Panca menyikapi kasus pimpinan BGN ini? Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi oleh Bung Panca. Silakan, Bung.
3: Baik, Mas Andre. Tentunya kalau ini dilakukan, kalau kita melihat ya, selama ini, kalau dia pelakunya misalnya kepala-kepala daerah dan beliau kan atau pejabat lah kita lihat ya, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ini membuat kadangkala ya tidak terima, kadangkala itu membuat miris hati rakyat dan miris hati masyarakat. Kenapa ya dia pejabat negara, dia korupsi tapi hukumannya enggak ringan-ringan sekali, kan gitu. Ringan artinya misalnya dituntut 10 tahun, dihukum 4 tahun, kan gitu ya, kan? Gitu ya. Sebenarnya ketika seorang dalam hal ini pelakunya adalah diduga pelakunya adalah pejabat, ya, negara, maka ini bisa dikatakan harus pasal yang diterapkan itu adalah pasal yang diabsorpsi, artinya pasal yang diperberat, ya, diancam dengan pasal yang diperberat penerapannya. Kenapa? Dia yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah pejabat negara. Pasal lebih berat daripada daripada masyarakat biasa yang melakukan korupsi. Itu dia. Dan ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bagi aparat penegak hukum, baik kepolisian untuk melakukan penyidikan yang lebih baik dan tidak kejaksaan lah, udah lebih menuntut lah, lebih berat karena ini pelakunya adalah pelakunya adalah pejabat negara misalnya, ya kan, terduga pelakunya pejabat negara, maka dia harus dituntut lebih berat lagi karena itu dibenarkan oleh undang-undang. Kalau dia pelakunya adalah pejabat negara, kan gitu ya, kan? Maka dia bisa diperberat, kan gitu, kan? Lalu kalau kita juga berharap kepada nanti hakim yang menyidangkan perkara ini putuslah perkara tersebut dengan melihat konsep keadilan dan perberatlah hukuman si terduga pelaku yang telah melakukan korupsi kepada dana MPJ tersebut. Demikian.
0: Ya, terakhir Bung Panca untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa pesan atau mungkin catatan hukum penting ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita khususnya di Sumatera Utara agar tetap optimis juga ini terhadap penegakan hukum juga keberlanjutan dari program MBG ini ke depannya. Sekaligus closing statement-nya, silakan.
3: Terima kasih, tentunya kita harus optimis ya, optimis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara, kita harus optimis dan kita dukung terus program Pak Presiden Jokowi, katanya program MBG ini kita dukung ya. Namun, catatan kita ke depan ini adalah pengawasan pelaksanaan MBG itu harus diperketat. Ya, harus diperketat pengawasan pelaksanaannya, mulai dari pengawasan pengelolaan keuangannya, lalu pengawasan pelaksanaan MBG-nya, MBG-nya kan, pemberian zat-zat atau apalah ya dalam makanan, pemberian makanan itu harus memiliki kualitas, harus juga mengawasi, ya kan. Yang lebih terpenting adalah misalnya dengan kualitas makanan itu ketika ada keracunan jangan dibiarkan, ditindak juga, ya kan, ditindak juga. Kan berapa ini kasus ini kan ada beberapa yang keracunan dan gitu kan, jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus ditindak dan gitu kan, pelaku MBG penyebab dia menyediakan suplai makan itu keracunan bagi anak adik-adik siswa tertentu, maka dia segera ditindak, maka diberlakukan selain pengawasan diberlakukan punish and reward kan gitu kan. Lalu selanjutnya adalah hasil pengawasan, kualitas makanan dijaga, lalu selanjutnya adalah kita harus juga memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum, terutama hari ini kepada kejaksaan ya, yang sudah mampu untuk mendeteksi dan melakukan penegakan hukum dalam MBG ini. Kita harus supporting para penegak hukum yang konsisten melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan negara untuk mendiri sendiri. Kita dukung aparat penegak hukum untuk penegakan hukum ini yang sudah
0: itu. Baik, terima kasih Bung Panca sudah bergabung dalam dialog aspirasi sumur pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih Mas Andreas.
0: Demikian pendengar dan pemirsa dialog bersama dengan dosen dan ahli hukum pidana Fakultas Hukum UISU, Dr. Panca Sarjana Putra, SHMH. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami juga sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba, beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

0: Aigo.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi hari ini tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang pagi pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, bareng Ricky di Pro 1 Medan ya. Dan pendengar, tentunya kita masuk dalam segmen Halo RRI ya, program Halo RRI yang tentunya kami hadirkan untuk Anda seluruh pendengar setia Pro 1 dan juga warga Kota Medan dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan aduan terkait fasilitas publik yang butuh perhatian dan seperti jalanan yang berlubang misalnya di daerah Anda, listrik yang padam, kemudian mungkin beberapa fasilitas publik lainnya, terkait penerangan juga boleh dipersilakan ya. Langsung aja kirimkan lengkap dengan alamatnya, atau mungkin ya lengkap dengan alamat, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan juga jika ada boleh disertai dengan gambar ya. Kirimkan langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kami hadirkan alur-alur pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nanti akan langsung kita berikan tanggapan langsung bersama dengan pihak terkait yang akan memberikan jawaban atau mungkin solusi begitu ya, yang akan dikerjakan dan juga langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait berkait ya. Untuk itu pendengar, pastikan bergabung di program Halo RRI hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini, dan kita masih melanjutkan kebersamaan di sepanjang pagi hari ini pendengar ya. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SD tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 di Taman Cadika Lubuk Pakam pendengar pada Rabu kemarin 3 Juni 2026. Asri Ludin menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan talenta di bidang olahraga. Menurutnya tidak semua anak memiliki kemampuan akademik yang sama, namun setiap anak memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang harus didukung dan dibina. Tentunya ia juga mengajak semua tenaga pendidik begitu memberikan perhatian khusus sekaligus berkomitmen akan memberikan dukungan pendidikan bagi peserta didik yang menunjukkan prestasi dan juga bakat luar biasa pendengar. Selain itu, ia mengingatkan para kepala sekolah, guru dan pendamping agar benar-benar mendampingi serta membina peserta didik selama pelaksanaan pertandingan. Karena menurutnya keberhasilan siswa merupakan cerminan keberhasilan sekolah dalam menjalankan tugas pendidikan pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami RRI.co.id.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut murba bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 90,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini pendengar. Dan tentunya sampai di sini Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu pendengar. Dan Rika ucapin terima kasih untuk Anda yang sudah setia mengikuti dan mendengarkan program Asateran Medan sejak pagi tadi bareng Rika di Pro 1 Medan ya. Dan nanti akan ada Desu Tami menemani Anda di sepanjang siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rika pamit undur diri pendengar, jaga kesehatan dan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Rika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan berbahagia selalu ya. Di Medan siang ini ada saya, Desi Utami, yang bertugas hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi Jumat 5 Juni 2026. Hari ini kita masih terus hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang Jumat yang cerah ceria ini ya. Dan mudah-mudahan hari ini cuacanya juga cerah seperti hati kita di pagi menjelang siang hari ini, pendengar ya. Meskipun beberapa hari ini sepertinya kota Medan cuaca lagi tidak menentu, karena kalau sudah sore hari ke malam itu hujan badai, angin kencang ya meliputi wilayah Medan Sumatera Utara, tentunya kita rasakan bersama ya. Apalagi tadi saya ketika on the way ke RRI juga banyak pohon-pohon yang tumbang, kemudian kabel-kabel listrik yang memang semerautan ya, diakibatkan karena angin kencang kemarin malam, pendengar ya. Ya, semoga saja hari ini membaik kondisi cuaca kita dan kondisi kesehatan tubuh kita juga tetap semangat dan tetap sehat semuanya ya. Masih terus hadir untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Kak, bilnya dong.
1: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Udah gaji ya nih, ya apalagi enaknya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, ya tentu kita sama-sama kecewa. Kenapa? Karena memang rupiah ini sudah di ambang 18.000, ya artinya untuk nilai tukar rupiah ini bergerak melemah 17 poin atau 0,09% menjadi 18.066 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 18.049 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bayangkan saja ya kalau harga dolar ini naik, ya tentu rupiah melemah, artinya semuanya pasti bakal mahal pendengar, ya karena kan kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan logistik, ya kemudian di beberapa sektor juga itu kita masih ada yang impor, ya seperti untuk perangkat-perangkat elektronik kita mesti beli dari luar, ya tentu kan itu harganya harus pakai dolar begitu ya. Nah, dengan naiknya harga-harga tersebut ya otomatis akan menaikkan juga sejumlah harga bahan pangan dan juga harga kebutuhan pokok pendengar, ya. Untuk itu ya ini menjadi sebuah sebuah kekhawatiran kita bersama ya di Indonesia. Ini seperti apa kita ke depannya kita nggak bakal tahu ya, apakah ini akan merangkak naik lagi untuk harga dolar dan rupiah semakin melemah. Kalau sudah tembus sampai 20.000 rupiah nanti seperti apa ya untuk harga-harga di pasaran pendengar, ya. Ya tentu ini akan mengancam keberlangsungan hidup kita, ya. Mudah-mudahan pemerintah ini segera mengambil tindak cepat ya atas melemahnya rupiah ini. Mudah-mudahan segera menguat lagi ya harga rupiah. Aduh, jangan sampai melonjak tinggi lagi untuk harga dolar begitu ya pendengar, ya. Karena kasihan juga ini untuk saudara kita yang memang ya kesehariannya tidak bisa memenuhi kebutuhan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

3 Indrawari dengan jiwa yang bersedih. Ya jangan sedih-sedih dulu, karena masih ada harapan baru, masih ada semangat baru untuk hari ini pendengar ya. Jadi biarkanlah yang berlalu menjadi kenangan ya. Jadi tetap bangkit meskipun harus terpuruk dari kesedihan ya. Pendengar selebritis Raffi Ahmad ini baru saja pulang dari Mekah ya, yang sudah melangsungkan ibadah hajinya. Namun setibanya di tanah air, Raffi Ahmad ini langsung menjalani operasi. Ia mengungkapkan bahwa tindakan medis tersebut dilakukan karena adanya benjolan di bahunya. Ya, jadi menurut Raffi Ahmad, beberapa waktu terakhir banyak yang bertanya tentang benjolan di area bahunya, dan dari hasil pemeriksaan kemungkinan mengarah pada lipoma atau penumpukan jaringan lemak, kista atau benjolan jinak lainnya. Ukurannya sekitar 5-6 cm ke dalam dan tentu perlu dipantau serta ditangani dengan baik sesuai dengan arahan dokter. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit lipoma merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan benjolan berisi lapisan lemak yang secara bertahap menumpuk di bawah kulit, yang mana benjolan ini berada di antara kulit dan lapisan otot. Lipoma termasuk tumor jinak ya pendengar ya, yang sering terjadi pada orang dewasa, sering juga dialami orang berusia 40 hingga 60 tahun atau paruh baya. Saat benjolannya ditekan, tidak menyebabkan rasa sakit ya. Jadi perhatikan tubuh Anda, jika ada benjolan yang perlu dikhawatirkan, segera periksakan ke dokter terdekat.

0: Apa bulannya?
1: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan.
0: Iya.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk menimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes, kini Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba turun pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Dan saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak buang.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
2: Ya, pastinya sangat senang bisa menang 3-0 pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Pasangan China mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fadil. Yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga fokus dulu ke recovery kita juga dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin ya, satu lagi untuk kata-kata buat penonton di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Yang mungkin kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan sadar karena poin-poin juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana misalnya unggul kita bekerja, jadi mungkin dari poin-poin juga.

Feb Istianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Andraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prestiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masuk ke Medan Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung, selamat beraktivitas semuanya di hari Jumat ini. Ya, semoga segala keberkahan selalu menyertai kita. Di Jumat siang ini juga cuaca cerah sekali, panas terik di luar sana. Yang mau berjemur silakan jemur pakaian, jemur cuciannya ya, karena kemarin ini sempat apa juga banjir juga beberapa rumah begitu ya, karena kondisi cuaca yang tidak baik kemarin malam pendengar ya. Tapi mudah-mudahan hari ini cuacanya bagus, mudah-mudahan nanti malam gak hujan lagi seperti kemarin malam ya. Tapi tetap antisipasi, tetap waspada segala kemungkinan yang terjadi, karena memang menurut BMKG sendiri untuk masyarakat ini mesti mewaspadai ya, karena himbauannya masih terus terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi perkiraan cuaca ya dapat Anda akses selengkapnya melalui informasi BMKG di media sosial. Silakan Anda yang ingin mengabarkan situasi terkini, ada informasi apakah yang ingin Anda sampaikan kepada kami, apakah ada informasi ataupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Anda untuk hari ini, silakan bisa sampaikan informasinya kepada kami, boleh sertai foto maupun video untuk keakuratan informasinya. Silakan bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Sudi Medan siang ini, saudara pendengar, Pekan Raya Sumatera Utara akan segera hadir pada tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan tema istimewa Harmoni Emas sebagai simbol keberagaman budaya, adat, dan kebersamaan masyarakat Sumatera Utara yang telah terjalin selama setengah abad. Ya, jadi siap-siap PRSU ke-50 akan hadir lebih meriah. Dan tahun ini pendengar akan dikemas juga lebih maksimal, lebih meriah, dan lebih seru dengan beragam atraksi menarik untuk seluruh masyarakat. Ya, jadi Anda nantinya bisa menjelajahi Paviliun 33 Kabupaten Kota, menikmati Bazar UMKM dan Festival Kuliner, dan tentunya bisa juga merasakan serunya wahana permainan edukasi keluarga, dan Anda juga dapat mengikuti berbagai kompetisi dengan hadiah menarik. Ya, mari rayakan kebersamaan, dukung produk lokal, dan saksikan pesona budaya Sumatera Utara dalam satu panggung besar pada tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat melulantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Selamat siang kembali saudara pendengar, mana saja Anda berada, masih bersama kami di Medan Siang ini. Dan saatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa di hari Jumat ini, sembari kita nantikan silang siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat, nanti akan disiarkan langsung dari Masjid Al-Jihad, Jalan Kebun Baru, Dusun 18, Desa Mulyorejo, untuk hari ini, yang akan diimami oleh Ustadz Ahmad Ghazali Simangunsong, SPDI. Ya, dan kita akan nantikan sesaat lagi pendengar untuk bergabung bersama Masjid Al-Jihad ya, untuk kita ikuti sama-sama dan kita dengarkan pelaksanaan siaran langsung ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Namun sebelumnya kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi Islami, sembari kita akan nantikan tepat waktu sholat Jumat untuk hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan Siang ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Esensi buku RRI Medan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi, dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?"
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: mana saja Anda berada, segera kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Al-Jihad Jalan Kebun Baru Dusun 18 Desa Mulyorejo Sunggal bersama dengan Bambang Haryadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat 194,3 MHz berada di kawasan Masjid Al-Jihad Jalan Kebun Baru Dusun 18 Desa Mulyorejo Deli Serdang. Dan insyaallah sebagai khatib dan imam kita adalah Al-Ustaz Ahmad Ghazali Simangungsong SPDI. Dan juga setelah ini kaum muslimin dimanapun berada di Masjid Al-Ghazali akan mensolatkan orang jenazah di pada hari ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, semoga
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di 5 Juni 2020. Baik, kita bergabung bersama Masjid Al-Jihad Jalan Kebun Baru Dusun 18

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الله تعالى في آية أخرى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan waktu untuk hadir ke tempat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, qalilam ma tashkurun, sedikit di antara kalian bersyukur kepadaku. Harapan kita mudah-mudahan kita tergolong dalam hamba Allah yang bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita mendapatkan syafaat beliau nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah An-Naba yang terakhir sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Barangkali banyak di antara kita yang hafal dengan ayat ini. Apa kata Allah? Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian. Memperingatkan tentang apa? Adzaban qariba, yaitu azab yang sangat dekat. Kapan itu terjadinya? Yaitu terjadinya pada hari kiamat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, mana pada hari itu orang-orang akan melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lalu orang-orang kafir pun mengatakan, kuntu turaba, kenapa aku tidak menjadi tanah saja. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwasanya nanti di akhirat pada hewan-hewan juga terjadi yang namanya perhitungan atau al-qadha. Kalau pada manusia kita sudah maklum bahwasanya setiap amal dan perbuatan kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang baik akan mendapatkan ganjaran yang baik dan yang buruk akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Namun karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, maka Allah juga tidak membiarkan hewan-hewan ini zalim terhadap hewan-hewan yang lain. Maka oleh sebab itu nanti di akhirat, kata Nabi, kambing yang tidak bertanduk
1: ketika dia di dunia ditanduk oleh kambing yang bertanduk, maka kambing yang ditanduk ini nanti di akhirat Allah mempersilakan dia untuk membalasnya kepada kambing yang menanduknya di dunia. Begitu juga hewan-hewan yang lain, ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada hewan-hewan yang lain, maka nanti di akhirat akan Allah bangkitkan hewan-hewan tersebut untuk sementara waktu, lalu Allah persilahkan hewan-hewan yang terzolimi itu untuk membalas kepada hewan-hewan yang menzoliminya selama di dunia. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya membalas kebaikan dan keburukan pada manusia, tetapi juga di akhirat nanti Allah akan mempersilahkan pada hewan-hewan untuk membalas perbuatan hewan-hewan yang lain ketika berada di dunia. Dan ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya seperti itu. Maka ketika orang-orang kafir melihat penampakan yang seperti itu setelah dibalas oleh kambing tadi yang tersakiti di dunia, maka kambing yang menzolimi tadi setelah dia ditanduk oleh kambing yang menanduknya di dunia, maka kambing-kambing itu pun kembali menjadi tanah. Dia tidak disiksa sebagaimana manusia disiksa dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi hanya dipersilahkan kepada hewan-hewan yang terzolimi di dunia untuk membalas kepada hewan-hewan yang menzoliminya di dunia. Maka setelah mereka membalas perbuatan hewan-hewan yang menzolimi mereka itu, lalu semua hewan-hewan itu, baik yang terzolimi maupun yang menzolimi di dunia, itu kembali Allah matikan dan jadilah mereka menjadi tanah untuk selama-lamanya. Mereka tidak menjalani azab di akhirat, mereka tidak dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi hanya mereka dipersilahkan untuk membalas perbuatan yang menzolimi mereka di akhirat. Maka oleh sebab itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang kafir menyaksikan hewan-hewan tersebut kembali menjadi tanah, sementara mereka terus menjalani azab sampai tidak ada akhir waktunya, khalidina fiha awada, mereka kekal selama-lamanya di api neraka, maka muncullah perkataan orang kafir itu. Apa kata mereka? Wayaqul kafir, orang-orang kafir pun mengatakan, kuntu turaba, ya laitani, celaka aku, kuntu turaba, kenapa aku tidak menjadi tanah saja sebagaimana hewan-hewan tersebut? Mereka sekarang sudah menjadi tanah, mereka tidak menjalani azab, tidak merasakan azab yang pedih yang sudah Allah berikan kepada mereka. Begitulah orang-orang kafir menyesali apa yang mereka lakukan itu di dunia, nanti di akhirat mereka akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Maka mereka mengatakan, ya laitani, celaka aku, kuntu turaba, bagus aku jadi tanah saja seperti hewan-hewan yang menjadi tanah di akhirat ini. Tetapi tidak ada kata kembali, tidak ada kata penyesalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah jauh-jauh hari Allah berikan peringatan, inna anzarnakum azaban qariba, wahai orang-orang kafir, inna anzarnakum azaban qariba, sungguh telah kami kabarkan, telah kami ceritakan, telah kami beri peringatan kepada kalian. Apa yang diberikan peringatan? Azaban qariba, nanti di akhirat akan ada azab yang Allah berikan di hari kiamat. Maka kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang kafir memilih jalan yang lain, mereka tetap dalam kekafirannya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan kekallah di dalam neraka selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting yang lain yang dapat kita ambil, kita petik dari ayat ini ialah bahwasanya ketika kita menzolimi kepada orang lain di dunia, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan seadil-adilnya. Dan inilah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita belum meminta maaf terhadap orang yang kita zolimi. Sehingga hewan-hewan tadi pun, karena dia tidak ada minta maafnya di dunia kepada hewan yang dizoliminya, maka Allah akan suruh hewan yang terzolimi itu membalasnya nanti di akhirat. Begitu juga kita nanti di akhirat, ketika kita menzolimi orang di dunia ini, maka Allah nanti akan membalas itu di akhirat, yaitu setidak-tidaknya dengan kita memberikan pahala kita kepada orang yang kita zolimi. Jika pahala kita sudah habis, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi itu akan dipindahkan kepada kita orang yang menzalimi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, atadaruna manil muflis? Siapalah sahabat-sahabatku yang bangkrut nanti itu? Siapa mereka yang bangkrut? Maka ternyata Rasulullah mengatakan, orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang membawa pahala, segudang pahala dari salat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, akan tetapi di sisi yang lain dia menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, maka pahalanya habis diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ketika pahalanya sudah habis, maka dosanya orang yang dizalimi itu dipindahkan, dipikulkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua yang hadir ini tahu kalau zalim kepada orang lain itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi masalah, terkadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan kepada saudara kita itu adalah bentuk kezaliman kepada mereka. Sehingga ada suatu cerita yang mengatakan, seorang ustaz ketika mengajar kepada murid-murid dan jamaahnya, beliau mengatakan bahwasanya joget itu haram. Wahai jamaahku, murid-muridku, bahwasanya joget itu haram. Ketika pulang dari mengajar tersebut, si ustaznya pun singgah ke suatu pesta undangan. Ternyata di pesta undangan itu ada acara keyboard dan joget-jogetnya. Maka si ustaz tadi pun naik di atas keyboard tersebut dan dia pun berjoget-joget. Maka si murid pun heran, kenapa tadi si ustaz mengatakan joget-joget itu haram, tetapi dia sendiri joget-joget di sini? Maka setelah dia turun ditanya sama murid-muridnya, bukankah tadi guru yang mengatakan bahwasanya joget itu haram? Ya, memang joget itu haram, kata gurunya. Tetapi kenapa guru melakukan joget tersebut? Maka ternyata gurunya tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah joget. Maka ini yang terjadi kepada kita. Kita tahu bahwa zalim itu haram, tetapi kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwasanya bentuk yang kita lakukan itu adalah kezaliman kepada orang lain. Maka bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam mengantisipasi kezaliman terhadap orang lain, maka dibutuhkanlah ilmu pengetahuan agama agar kita tidak terjerumus kepada kezaliman terhadap melakukan kezaliman kepada orang lain. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk khutbah pada kali ini. Mudah-mudahan kita terbebas dari siksa nanti di hari kiamat, dan juga kita hendaknya tidak melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu

0: ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وصل على سيدنا وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا اللهم إني أعوذ بك من نار الجنة وقبرنا في المشهد في. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Kaum muslimin di manapun berada, alhamdulillah kita sudah tunaikan ibadah salat Jumat di 5 Juni 2026. Kami dari tim pelaksana ibadah salat Jumat Pro 194,3 MHz saat ini berada di bataran Masjid Al Jihad, Jalan Kebon Baru Dusun 18 Desa Mulyorejo Deli Serdang. Dan kaum muslimin di mana pun berada, saat ini jemaah di Masjid Al Jihad juga melaksanakan sholat jenazah, di mana warga, salah seorang warga di lingkungan Masjid Al Jihad ada yang meninggal dunia. Baik, sebagai kesimpulan daripada khutbah Jumat kita untuk hari ini adalah, sedikit hambaku yang mau bersyukur, dan setiap amal perbuatan baik dan buruk akan diperhitungkan oleh Allah dan juga kepada hewan yang ada di dunia. Penyesalan bagi orang kafir dan penyesalan tiada guna karena sudah diberi peringatan Allah, balasan bagi orang-orang yang menzalimi orang yang sekitarnya. Baik, sampai di sini pelaksanaan ibadah sholat Jumat, tim pelaksanaan ibadah sholat Jumat 194,3 MHz. Saya Bambang, ada Sapri, Aldri, dan juga Rahmat serta Faisal. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kami kembali ke studio 194,3 MHz.
2: Baik pendengar, telah kita ikuti tadi siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang sudah kita dengarkan tadi dari Masjid Al Jihad. Kita akan nantikan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sesaat lagi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Espenia Selatan. Sesaat lagi pastikan Anda tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Dengar mana saja Anda berada, kita akan jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti lintas Megatol bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan 1 perempuan.
1: Nilai impor Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 587,45 juta US dollar.
2: Ada kurang lebih 12 lokasi lagi yang masih berprogresi sekitar.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu. PLN bangun listrik desa 19 lokasi di Kepulauan Nias tahun 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: kita awali berita yang pertama. Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam kurun 1 bulan terakhir. Berikut laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah mencatat keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi Antik Toba 2006. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Wakapolres Tapanuli Tengah Kompol M. Iskat menyampaikan bahwa selama operasi yang berlangsung 13 Mei hingga 2 Juni 2006, pihaknya berhasil mengungkap 9 kasus narkotika jenis sabu dengan mengamankan 10 tersangka terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan.
2: Polres Tapanuli Tengah, khususnya Satres Narkoba, dalam hal ini dalam operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan 1 perempuan, jadi jumlahnya 10, dengan jumlah barang bukti sebanyak 19,13 gram selama operasi Antik Toba 2026 yang dimulai pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 2 Juni yang berakhir tadi malam pukul 00.00 WIB. Adapun tempat TO tempat, empat tempat tersebut, ini seluruhnya dari Kecamatan Pandan, ada satu kasus dari Kecamatan Sibabangun, satu kasus dari Kecamatan Tapian Nauli, satu kasus Kecamatan Sarudi, dan satu kasus di daerah wilayah Sibolga. Jadi sebelum pelaksanaannya operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba juga telah berhasil mengungkap kasus yang dimulai pada tanggal 4 Mei sebelum operasi Antik 4 Mei sebanyak lebih kurang 221,95 gram barang bukti sabu yang berhasil diamankan. Ya, untuk narkoba ini bukan kita laksanakan bukan hanya pada saat operasi Antik. Tadi sudah saya sampaikan, sebelum operasi Antik pun kita juga berkomitmen memberantas narkoba ini. Kita mencapai barang bukti yang mulai tanggal 4 Mei sampai dengan berjalannya operasi Antik, kita mengamankan lebih kurang 221,95 gram jenis narkotika jenis sabu. Untuk sesuai target kita yang 4 orang ini digolongkan dengan bandar.
1: Polres Tapanuli menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum serta upaya pencegahan di tengah masyarakat. James melaporkan.

0: PLN bangun listrik desa 19 lokasi di Kepulauan Nias tahun 2026. Berikut laporan Muni Elia Reva.
1: Sejauh ini masih terus berjalan melakukan koordinasi terakhir kami di 2025 melalui program pemerintah.
2: PLN UP3 Nias akan membangun jaringan listrik perdesaan Lisdes di 19 lokasi di Kepulauan Nias sepanjang tahun 2026. Program ini dikelola oleh UP2K Sumut bersama Kementerian ESDM untuk memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum berlistrik. Manajer PLN UP3 Nias, Leonard M. Panjaitan, menyampaikan rincian lokasi pembangunan Lisdes tahun 2026 di acara dialog di Studio Pro 1 RRI Gunung Stoli pada Rabu 3 Juni 2026. Ia menyebutkan tahun 2026 akan melakukan pembangunan jaringan Lisdes di 19 lokasi. Untuk Kabupaten Nias, 4 lokasi, Nias Utara 9 lokasi, Nias Barat 5 lokasi, dan 1 lokasi di Kota Gunung Stoli. Leonard menyebutkan pembangunan listrik desa ini di Kepulauan Nias menghadapi tantangan akses. Banyak lokasi hanya bisa ditempuh jalan kaki karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa masuk.
1: Ada kurang lebih 12 lokasi lagi yang masih berprogres, sekitar 70. Dari kesempatan ini memang kami sangat berharap dukungan daripada masyarakat karena pembangunan jaringan kelistrikan ini ya, beberapa lokasi yang harus kita melakukan pikul. Karena akses ke sana pun tidak bisa, dengan roda 2 pun tidak bisa ya. Sehingga kita harus bersama-sama mengangkut yang ini dengan pikul. Ini kami sangat apresiasi dan terima kasih semangat daripada masyarakat di Kepulauan Nias untuk kita terus memberikan terang sampai ke pelosok.
2: Program Lisdes 2026 ini merupakan lanjutan tahun 2025. Tahun lalu Kementerian ESDM sudah merealisasikan di 38 lokasi. Rinciannya Nias Utara 21 lokasi, Kabupaten Nias 10 lokasi, dan Kabupaten Nias Selatan 7 lokasi. Dengan tambahan 19 lokasi tahun ini, total 57 lokasi di Kepulauan Nias akan mendapatkan akses listrik baru dalam 2 tahun terakhir. Munilia Reva melaporkan.

0: Masyarakat Kota Gunung Sulim menyambut positif penyesuaian harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Warga berharap penurunan harga diikuti peningkatan pelayanan SPBU agar antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Berikut laporan Cevan Zaluhu.
1: Penyesuaian harga BBM oleh PT Pertamina Patraniaga yang berlaku mulai 1 Juni 2026 disambut positif oleh masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Penurunan harga sejumlah jenis BBM dinilai dapat membantu meringankan beban biaya transportasi dan operasional masyarakat. Warga Gunung Sitoli, Ray Lase, mengaku bersyukur dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha.
2: Kami menyambut baik penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang setiap harinya beraktivitas.
1: Sementara itu, Netral Zebua berharap meningkatnya minat masyarakat membeli BBM di SPBU dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak Pertamina. Ia menilai penurunan harga berpotensi menyebabkan antrian kendaraan menjadi lebih panjang.
3: Dengan turunnya harga BBM, kemungkinan kendaraan yang mengisi bahan bakar akan semakin ramai. Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.
1: Masyarakat berharap pihak Pertamina dapat mengatur pelayanan dan distribusi BBM secara optimal sehingga antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktivitas pengguna jalan di sekitar kawasan SPBU. Selain itu, masyarakat juga berharap ketersediaan stok BBM tetap terjaga agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Zaluhu melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Aktivitas impor di Sumatera Utara pada periode Januari hingga April 2026 meningkat sebesar 5,29%. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, menyebut nilai impor Sumatera Utara secara tahunan pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 32,51% dibandingkan April 2025. Selama periode Januari 2026 hingga April 2026, impor Sumatera Utara juga mengalami peningkatan sebesar 5,29%. Asim menyebut, impor sumut dalam 4 bulan pertama tahun 2026 masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral. Selain bahan bakar mineral, impor juga didominasi oleh komoditas mesin dan peralatan mekanik.
2: Nilai impor Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 tercatat sebesar 587,45 juta US dollar. Impor kita pada 4 bulan terakhir didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral HS27 dengan total impor 361,34 juta US dollar dengan pangsa 19,42%. Kemudian pada komoditas mesin dan pesawat mekanik HS84, total impor kita 168,56 juta US dollar dengan pangsa 5,06%.
1: Lebih lanjut, Asim mengatakan impor sumut paling banyak berasal dari Tiongkok yang mencapai 489,69 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 26,32%. Kemudian disusul Singapura sebesar 285,93 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 15,37% dan Malaysia mencapai 227,07 juta dolar Amerika Serikat atau memiliki pangsa sebesar 12,2%. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Tengah Mas Sinton Pasaribu menyebut tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerahnya tertinggi di Sumatera Utara. Sementara Ketua DPRD mengingatkan Bupati hal itu semestinya dibahas pada rapat yang lebih mendalam. Selengkapnya dilaporkan Muafdan Sega.
1: Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Mas Sinton Pasaribu menyebut tingkat kemiskinan di daerahnya mencapai 11,03% dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera Utara setelah wilayah Kepulauan Nias, sementara angka pengangguran sebesar 7,21% atau lebih tinggi di Sumatera Utara. Selain itu, Mas Sinton pada saat rapat paripurna agenda penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi atas LKPJ tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Selasa 2 Juni 2026 juga membeberkan indeks desa di Tapteng masih memprihatinkan. Ia menyebut terdapat 22 desa sangat tertinggal, 28 desa tertinggal, 77 desa berkembang, 6 desa maju, dan hanya 3 desa mandiri. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan desa yang selama ini dinilai kacau balau, padahal Tapteng, kata Mas Sinton, memiliki sumber daya alam yang melimpah.
2: Tapal berkenan memiliki 60,3% status keterbatasan. Data ini menjadi dasar penting kita untuk melakukan koreksi dan evaluasi agar kita berkembang tingkat pengangguran tertinggi di Sumatera Utara. Setelah pemindahan siang tampil serta itu tapal pernah posisi keempat. Kalau kita perbandingkan dengan saudara-saudara dari Nias, angka kemiskinannya mereka lebih tinggi, tetapi pengangguran kita lebih tinggi, jadi kita double. Inilah menjadi tantangan kita bersama. Ketika kita berbicara rakyat, maka kami berharap DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat benar-benar kita mampu bersama-sama berjalan bersama, melangkah bersama, membantu daerah dan membantu masyarakat kita yang miskin, masih banyak yang miskin. Ini data 2025 sebelum bencana.
1: Penyampaian data dan penilaian Bupati Mas Sinton itu ternyata tidak digubris dan malah membuat pimpinan sidang yang diketuai Ahmad Rifai Sibarani merasa terganggu. Menurut Rifai, pembahasan Mas Sinton dianggap bergeser dari agenda utama. Ketua DPRD pun langsung mengambil alih forum dan mengingatkan Mas Sinton agar fokus pada pembahasan LKPJ 2025 yang sedang menjadi agenda resmi rapat. Rifai menilai persoalan kemiskinan dan pengangguran maupun tata kelola desa memang penting dibahas, namun bukan dalam forum sedang berlangsung. Pembahasan itu, kata Rifai, dapat disampaikan melalui rapat khusus dengan melibatkan OPD dan DPRD lebih mendalam. Demikian Muafdan Ciga melaporkan.

0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang menghadirkan platform digital Piring Deli yang berfungsi sebagai acuan masyarakat dalam berbelanja dan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Website ini gunanya agar updating perharinya itu harga 9 bahan pokok.
2: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Deli Serdang, Hesron Girsang, mengatakan pihaknya menghadirkan platform digital bernama Piring Deli sebagai sarana informasi harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Melalui layanan tersebut, warga dapat mengetahui perkembangan harga sembako harian di sejumlah pasar yang ada di Deli Serdang sebelum berbelanja. Menurut Hesron, data harga yang ditampilkan diperbarui setiap hari berdasarkan pemantauan di 9 pasar harian di wilayah tersebut. Ia menilai kehadiran Piring Deli akan dapat membantu masyarakat merencanakan belanja dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi harga di pasar, sehingga masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Website ini gunanya agar updating perharinya itu harga 9 bahan pokok di pasar-pasar gitu ada di situ gitu. Sebelum orang berbelanja itu bisa dibukanya aplikasinya, berapa harga hari ini kira-kira, berapa harga bawang di pasar ini, pasar di rumahnya, karena kita kan ada 9 pasar harian. Sehingga tadi para pedagang yang selama ini bisa main-main, sekarang ini mudah-mudahan lah sudah agak kerepotan mereka main-main, karena harga itu setiap hari kita evaluasi. Dan setiap pagi itu berapa harga hari ini kita share ke grup kita masing-masing, ke para korpas kita yang ada di 9 pasar itu.
2: Lebih lanjut, Hesron menambahkan Disperindak Deli Serdang terus melakukan sosialisasi pemanfaatan Piring Deli kepada masyarakat agar layanan tersebut dapat digunakan secara lebih luas. Selain memudahkan akses informasi harga, ia juga berharap platform ini mendukung upaya pengendalian inflasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan. Andreas Purba melaporkan.

0: Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias. Berikut laporan Ana Ferdis Hulu.
1: Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias pada 4 dan 5 Juni 2026. Konferensi internasional ini dilaksanakan di aula kampus setempat yang berlokasi di Jalan Pramuka Nari-Nari, Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dr. Rebecca Evelyn Laia MRE mengatakan konferensi internasional ini bertujuan memeriahkan perayaan Lustrum 1 Uniraya yang peringatannya akan digelar pada 29 Juni 2026 mendatang. Konferensi internasional ini merupakan pertama yang dilaksanakan Uniraya dan digelar secara hybrid dan diikuti oleh 446 peserta dari berbagai daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Konferensi internasional ini menghadirkan 6 pembicara utama lokal, nasional, serta internasional. Selain itu juga menghadirkan 28 pemakalah dari berbagai perguruan tinggi Indonesia, termasuk Uniraya.
2: On behalf of this organizing committee, I would like to express our sincere gratitude to all keynote speakers.
1: Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Seminar internasional ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pulau Nias, menginspirasi para peneliti, membangun kolaborasi, dan memperkuat upaya pembangunan Pulau Nias secara berkelanjutan.
2: And collaboration and encourage collective effort toward the sustainable development of Nias.
1: Dr. Rebecca berharap konferensi internasional tersebut dapat dilaksanakan sebagai agenda tahunan serta tumbuh menjadi forum akademis yang dapat menyatukan kearifan lokal dengan perspektif global. Melalui konferensi ini, Uniraya juga diharapkan dapat dikenal secara global sejalan dengan slogannya Potensi Lokal Bertalenta Global. Adapun pembicara lokal adalah Rektor Uniraya Dr. Martiman Esa Rumaha dan Dr. Sita Sizagete MA selaku pemerhati Bahasa Nias dan dosen Uniraya. Sementara pembicara nasional adalah R. Ahmad Ginanjar Purnawibawa PhD dari Universitas Pendidikan Ganesha dan Sirus Laia dari komunitas Nias Wikipedia. Sedangkan pembicara internasional menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Barbara Titus dari Universitas Amsterdam dan Sadiah Bunstra PhD dari Universitas Melbourne. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.

0: Demikian berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talamanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat berlibur ya untuk pendengar di hari Jumat ini yang sudah mulai libur, sudah menikmati waktu libur akhir pekan ya. Semoga hari Jumat ini penuh dengan keberkahan ya, ditambah lagi dengan cuaca yang cerah sekali di luar sana. Kalau siang menjelang sore ini cuaca panas ya, tapi kalau sudah sore menuju malam ya harus hati-hati, harus waspada. Kenapa? Karena beberapa hari ini di Kota Medan itu kalau sudah sore menjelang malam itu hujan, badai, angin kencang ya. Jadi tetap hati-hati, tetap jaga diri ya. Kalau sekiranya sudah melihat gejala-gejala alam ya sudah pasti harus berada di rumah untuk bisa selamat begitu ya, agar tetap aman juga. Tentunya di siang hari ini kita masih terus hadir dengan lagu-lagu spesial untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang dalam perjalanan siang hari ini ya. Sembari mendengarkan Pro 1, Anda juga dapat pilih-pilih lagu di MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kaliba. Dari WhatsApp kita silakan bisa bergabung pendengar di 0811616943. Bisa chat, bisa telepon juga dari WhatsApp ya. Bisa pilih lagu-lagu spesial di siang hari ini kita hadirkan. Ada Cakrakan Kepada Hati, kemudian ada juga dari Kesia Lefron Kata Ingin Usai, kemudian darinya Bundi Doremi Takkan Hilang, dan masih banyak lagi lagu-lagu pilihan di siang hari ini untuk menemani Anda. Silakan yang mau bergabung di MLI dari WhatsApp kita sekali lagi di 0811616943. Kita sapa dulu penelpon pertama kita ya. Ini sudah bergabung, ada Bu Ratni ya. Halo MLI.
1: Muterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Apa kabar nih Bu Ratni?
1: Terlalu bahagia, tertawa terus. Mbak Tami sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bu Ratni.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, gimana Bu Ratni, kemarin hujan deras, badai, angin kencang juga, Martubung dan sekitarnya gimana? Rumah Bu Ratni aman-aman aja atau gimana?
1: Lampunya mati.
0: Lampunya mati?
1: Iya.
0: Berapa jam lebih matinya?
1: Lebih kali, mulai dari mau maghrib.
0: Mulai dari mau maghrib sampai jam?
1: Iya. Sampai jam 11.15 baru hidup.
0: Ya ampun, lama kali ya.
1: Iya, lama kali lah Mbak Tami. Sedih kali Mbak Tami. Untung ada sebentar Mbak Tami.
0: Jadi tadi malam gak dengerin Ruang Rindu lah ya.
1: Iya, lampu ini kan ada juga nih. Tapi kalau mati lampu deh itu, ada lampu apa namanya nih?
0: Lampu emergency.
1: Nah ya, ada dua di kamar, satu di ruang tamu satu. Tapi kalau lebih lama kan gedek-gedek juga dia, nggak suram gitu.
0: Iya.
1: Ya kan? Untung ada senter.
0: Iya ya.
1: Nyenter terus.
0: Iya, kalau enggak.
1: Ayolah Mbak Tami, mau ke mandi suram apanya ini, lampunya nggak tampak di jalan ya kan.
0: Iyalah,
1: lampu sudah mati rasanya, aduh sunyi sakit mana lah, kayak mungkin di kuburan gitu juga orang kali ya.
0: Iya, karena banyak pohon yang tumbang, udah gitu pun banyak ini Bu,
1: angin
0: terus kabel-kabel listrik itu pada bertumbangan kan. Pada pertumbangan, iya. Tiang listrik daerah Mencirim tuh banyak yang tumbang rupanya, daerah Sunggal. Jadi bisa jadikan bisa mati listrik itu karena itu, karena gangguan itu tadi banyak yang.
1: Lebih kali kalau ada lampu mati katanya nggak tadi ya. Nggak bisa apa-apa kita.
0: Nggak bisa apa-apa ya.
1: Iya betul.
0: Nggak bisa. Nggak ada penerangan gitu.
1: Iya. Untunglah hatinya terang.
0: Iya. Tapi bisa tidur ya tadi malam ya. Kalau mati lampu Bu Rani bisa tidur atau enggak?
1: Kalau mati lampu enggak bisa.
0: Panas udah gitu gelap juga ya.
1: Gelap. Ada lampu di kamar nih. Cuman tuh kayak gitu. Apa kalau udah lampu mati dia pun suram ya. Tapi berjam-jamnya kan Mbak Tani.
0: Iya.
1: Pokoknya jam masih terang dia, dan kalau udah 3 jam itu, aduh, pening lah. jam 7 sampai jam 11.15 baru ibu.
0: Mm-hmm.
1: Bapak jam 2.
0: Iyalah. Itu zaman juga ya.
1: Iya. Kurang rumahnya.
0: Aduh.
1: Pasang lilin. Mm-hmm. Yang gede-gede itu pasang lilin 2 habis.
0: Jangan lilin, bahaya. Lilin nanti mudah terbakar kan?
1: Mm-hmm. Yang ada di dalam beskom, Mbak Tami.
0: Dalam mana?
1: Beskom. Apa gitu, taruh di dalam beskom besar. Jadi kalau dia tumbang ya, nggak tumbang ke lantai dia, tumbang ke badan beskom itu.
0: Iya,
1: gitu Mbak Tami.
0: Iya, Bu Rani. Yalah, mudah-mudahan hari ini nanti sore nggak hujan lagi kayak semalam ya.
1: Tentunya, beritanya tadi pagi itu hujan juga ada di Medan ini lagi.
0: Iya, ini pun nampaknya udah mau mendung juga nih di Gatsu ini. Udah nampak itulah. Langitnya udah agak-agak mendung dah.
1: Katanya pulang nanti jam berapa? Jam 3?
0: Iya, bentar lagi pulang.
1: Mudah-mudahan belum hujan lah ya.
0: Iya, Bu Ratni.
1: Kena lah orang cantik kena hujan nanti.
0: Luntur nanti ya mukanya.
1: Aduh, ya, luntur beda.
0: Iya. Bedaknya. Bedak yang luntur. Iyalah, hilang cantik jadi habis tuh.
1: Ya. Bu Ratni minta lagu number 10 apa?
0: Number 10 ini ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Nah itu aja, jangan paksa rindu ya.
0: Oh,
1: gak boleh, rindu dipaksa gak boleh.
0: Gak boleh, jadi gimana Bu? Oke
1: lah ya, Mbak Rani gitu aja.
0: Ya Bu Rani, sehat-sehat Bu Rani di sana, jaga kesehatan ya.
1: Oma-oma harus jaga kesehatan memangnya.
0: Kesehatan jangan lasa-lasa kali ya.
1: Iya, makasih.
0: Iya Bu.
1: Lalu lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Mak abangnya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ratni di Martubung, terima kasih sudah bergabung ya. Tadi malam mati lampu ya ternyata Martubung ya, rumah Bu Ratni. Ya udah, mudah-mudahan hari ini sampai malam nanti, sampai besok dan besok-besok-besoknya lagi gak ada kendala ya untuk kita semuanya, apalagi yang akan menikmati waktu liburan akhir pekan ya. Gak terasa udah weekend lagi, udah Sabtu Minggu ya, waktunya istirahat, waktunya liburan, waktunya santai-santai juga ya. Oke, kemudian berikutnya ada Danes. Selamat siang Mbak Tami, MLI, muterin lagu Indonesia, Jumat Barokah, mantap pol katanya. Ya, terima kasih Danes ya, lagunya nanti dipilihin untuk Danes, lagunya setelah lagu Bu Ratni ya, nanti kita putarkan. Dan untuk pendengar yang lain silakan masih boleh bergabung, silakan dari WhatsApp kita di 0811 616 943. Kita putarkan dulu satu single dari Ivan Seventeen, spesial untuk Bu Ratni, ini dia, Jangan Paksa Rindu.

Masih di muterin lagu Indonesia MLI mantap kali bah. Masih menunggu pendengar lainnya ya yang ingin bergabung di siang hari ini. Silakan dari WhatsApp kita kembali dibuka 0811616943 ya. Dari chat boleh, dari line telepon kita juga boleh ya pendengar ya, di 0811616943. Gimana nih siang hari ini pendengar di tempat tinggal Anda, di daerah-daerah lain ya, selain di kota Medan, di daerah lain ini di Langkat, gimana ini siang ini cuacanya? Asahan, apa kabar siang ini? Simalungun, Siantar, apa kabar ini siang ini cuacanya di sana gimana? Kondisi cuacanya apakah cerah, panas berawan, ya atau sudah mulai hujan ringan di sana ya? Boleh berbagi informasi juga, sekaligus Anda juga dapat kabarkan informasi-informasi terkini kepada kami pendengar, ataupun ada juga peristiwa-peristiwa menarik dan unik yang ingin Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1, sekali lagi di 0811616943.

0: 可以。
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung

paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

masih dimuterin lagu Indonesia MLI, mantap Kaliba. Masih dibuka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, dari WhatsApp kita di 0811616943. Ada Kak Glory, hai. Selamat siang Mbak Mita. Dibalik-balik nih namanya, terbalik nih Mbak, namanya Tami ya. Kalau dibalik emang Mita ya. Tami. Lagunya dari Cakrakan Kepada Hati, Salam Glory dari Simalingkar katanya. Selamat semangat ya Mbak kerjanya. Siap. Terima kasih Mbak Glory. Ya. Nanti kita putarkan lagunya yang Cakrakan Kepada Hati ya. Oke, gimana nih Simalingkar? Di sana udah mulai-mulai mendung atau masih cerah cuacanya Mbak Glory? Semoga sehat-sehat selalu di sana beserta keluarga ya. Oke, kalau gitu kita putarkan aja langsung. Ini dia, ada Cakrakan Kepada Hati.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Muterin Lagu Indonesia MLI Mantap Kaliba. Selamat siang kembali semuanya, selamat bergabung di MLI siang hari ini. Selamat siang pendengar yang sedang mendengarkan melalui streaming di RRI Digital. Selamat siang juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan di siang menjelang sore hari ini ya. Semoga perjalanannya tetap aman, lancar dan kondusif ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala suatu apapun. Untuk pendengar yang akan menuju ke Gatot Subroto atau juga sebaliknya dari arah Binjai menuju Medan ya, dari arah Carrefour menuju Gatot Subroto ke arah Binjai, ya tentu ini masih dalam kendala karena masih ada pengerjaan proyek pembangunan halte ya atau terminal BRT ya di seputaran Gatot Subroto dan sekitarnya, di sepanjang Gatot Subroto dan sekitarnya untuk halte BRT pendengar ya. Jadi harap bersabar, harap tetap beratur ya, tetap

Agar kita sudahi dulu MLI muterin lagu Indonesia untuk hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan akan ada rekan saya nanti Anggi Larasati yang akan melanjutkan di Medan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sujiatni menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sujiatni Berdamai dengan TBC. Sri Sujiatni atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader Posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Meraki Asah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
0: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
1: Ya takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Masker itu harus dikenakan. Ya TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita, dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia nggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
0: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Sujiatni tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
1: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
0: Sri Sujiatni menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
1: Ya sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya. Kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi, dan kita juga sebagai kader TB ini agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular meskipun ada obatnya. Jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
0: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
1: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya. Dok, Dia nurut. Dengan senyum saya, "Dok, saya boleh minum jus?" "Boleh." "Dok, saya boleh makan roti?" "Boleh." "Sebatas obat kamu tidak mangkir ya, jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat." Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja Pak. Latar belakang gak ada Pak, saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
0: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
1: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
0: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Sarudi, sampai jumpa.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, siang menjelang sore pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Medan sore ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Besok 6 6 2026. Wah, ini pasti banyak yang diskon-diskon nih ya, apalagi keranjang orange. Dipantengin dari tengah malam ya kan? Baik pendengar Pro 1, Anggi punya banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang akan Anggi putarin untuk Anda sampai jam 4 sore nanti ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang punya banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Wah, saya tersindir nih ya. Jadi perilaku ini ditandai pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Konsumtif merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Kalau nggak terkendali nih, pendengar Pro 1, gaya hidup ini bisa memicu masalah keuangan dan berdampak negatif. Nah, jadi gaya hidup konsumtif menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan jelas. Nah, jadi dampak gaya hidup konsumtif ini kalau misalnya terlalu ya, nggak dikendalikan dengan baik, ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu terjerat utang. Nah, ini udah pasti. Seseorang yang mengalami masalah keuangan selalu berutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Apalagi terjerat utangnya itu pinjol ya. Waduh, makin jadilah dia itu ya. Yang kedua, pastinya sulit mencapai financial freedom. Pengelolaan uang yang buruk bisa menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebihan untuk hal ini tidak penting membuat ruang fleksibilitas keuangan semakin terbatas. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa khawatir dan stres. Iya, perilaku konsumtif ini bisa memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti tren. Seseorang mungkin ngerasa kurang percaya diri saat tidak punya barang yang dianggap bergengsi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Pro 1, Anda bisa langsung cek website resmi kami di rri.co.id karena masih banyak dampak-dampak daripada gaya hidup konsumtif. Enggak cuman yang tiga itu tadi aja. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda terjerat hutang hanya demi gengsi ya. Enggak apa-apa belanja, tapi jangan sampai utang kayak Anggi gitu ya. Belanja tapi jangan sampai utang gitu ya. Belanja terus gitu ya. Karena gimana ya, obat juga gitu kan. Kalau misalnya kita tuh happy, perempuan itu kalau misalnya udah shopping, udah belanja, pasti happy gitu loh. Bener, pasti happy. Bahkan ada yang bilang lebih bagus gak punya pasangan daripada gak punya uang. Kira-kira setuju gak nih pendengar?

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Yang semalam Pak, untuk kebanjir yang semalam Pak, laporannya di Jalan Luku Pak, Gang Bersama, Kelurahan Pulau Begala, Kecamatan Medan Johor Pak.
0: Sari berita. Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Kamis kemarin menyebabkan sejumlah kawasan permukiman warga terendam banjir. Polres Tapanuli Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 8,4 kg sabu melalui Bandara Silangit. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Pendengar, curah hujan tinggi dan meluapnya aliran sungai memicu banjir di sejumlah wilayah Kota Medan. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Ketinggian airnya sekitar 80 cm bantu diri.
3: Hujan deras disertai meluapnya air sungai yang terjadi pada Kamis 4 Juni 2026 menyebabkan sejumlah rumah warga di beberapa titik di daerah Kota Medan terkena banjir malam tadi, Kamis 4 Juni 2026. Berdasarkan data yang diterima dari BPBD Kota Medan, rumah warga terdampak banjir ini terjadi salah satunya berada di Jalan Luku, 1 Gang Bersama, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jalan Saudara, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Jalan Ketamso, Gang Merdeka, Jalan Suprapto, Kampung Aur. Sebagian warga yang terlanda banjir di lokasi tersebut, sebagian mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti rumah ibadah dan rumah warga lainnya yang tidak terkena banjir malam tadi. Operator Polda Sub BPBD Kota Medan Barus kepada RRI Jumat pagi 5 Juni 2026 mengatakan banjir di lokasi tersebut sudah mulai surut paginya. Sejumlah warga yang terkena banjir dan mengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
1: Yang semalam Pak, untuk banjir yang semalam Pak, laporannya di Jalan Luku Pak, Gang Bersama, Kelurahan Pulau Begala, Kecamatan Medan Johor Pak. Ketinggian airnya sekitar 80 cm Pak, untuk diri pemukiman rumah warga Pak. Dan warga pun mengungsi di Masjid Mutakin.
4: Update akhirnya yang Luku sama yang di Pulau Begala saat ini pagi ini tadi sudah pengungsinya sudah balik ke rumah masing-masing Pak, dan air sudah surut Pak.
3: Kemudian bantuan apa yang diserahkan dari BPBD ada Pak?
4: Ada Pak, untuk yang semalam ada juga seperti selimut, minyak angin. Masih tangga Pak.
3: Yang terjadi dua hari hujan deras nih ya.
4: Dua hari berturut-turut ini Pak.
3: Ia menambahkan bahwa pihaknya dari BPBD Kota Medan juga sudah melakukan monitoring kepada warga yang terdampak banjir. Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan bantuan kepada warga yang dilanda banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay laporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara bersama petugas Bandara Internasional Silangit menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat 8,4 kg yang diduga akan dibawa ke Kalimantan melalui jalur udara. Dalam kasus tersebut, petugas mengamankan dua tersangka berinisial RAS 24 tahun warga Kota Sibolga dan EST 37 tahun warga Kabupaten Mandailing Natal. Kepala Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara, Ibtu Junaidi Pardede pagi tadi menjelaskan, penangkapan bermula dari pemeriksaan bagasi penumpang di Bandara Silangit yang menemukan sabu seberat lebih dari 4,2 kg milik RAS pada Kamis kemarin. Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada EST yang diamankan di Terminal Madia Tarutung. Dari bagasi miliknya yang masih berada di bandara, petugas kembali menemukan sabu seberat lebih dari 4,1 kg. Menurut Junaidi, kedua tersangka mengaku membawa sabu tersebut dari Medan dan berencana mengirimkannya ke Kalimantan. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara kepolisian terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan peredar narkotika yang terkait dengan pengiriman tersebut. Beralih ke informasi lainnya, Polres Tapanuli Tengah mengungkap 10 kasus narkotika dan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam sebulan terakhir. Berikut laporan James Franciscus.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah mencatat keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi Antik Toba 2026. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Wakapolres Tapanuli Tengah Kompol M. Iskart menyampaikan bahwa selama operasi yang berlangsung 13 Mei hingga 2 Juni 2026, pihaknya berhasil mengungkap 9 kasus narkotika jenis sabu dengan mengamankan 10 tersangka terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan.
6: Dalam operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan 1 perempuan. Jadi jumlahnya 10. Dengan jumlah barang bukti sebanyak 19,13 gram selama operasi Antiktoba 2026 yang dimulai pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 2 Juni yang berakhir tadi malam pukul 00.00 WIB.
5: Polres Tapting menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum serta upaya pencegahan di tengah masyarakat. James melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pemerintah Kota Medan bersama Forkopimda menutup operasional Phantom KTV di Jalan Haji Adam Malik menyusul temuan dugaan pelanggaran administrasi serta indikasi peredaran narkoba. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
8: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas bersama unsur Forkopimda melakukan penyegelan terhadap Phantom KTV pada Rabu 3 Juni 2026. Penyegelan dilakukan setelah tempat hiburan malam tersebut diduga menjadi lokasi transaksi narkoba dan ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi usaha. Riko Waas mengatakan pihaknya turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi tempat usaha yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba. Dari hasil pemeriksaan, Pemkot Medan juga menemukan sejumlah perizinan yang belum lengkap. Wali Kota Medan menegaskan tidak ada toleransi bagi tempat usaha yang melanggar aturan maupun yang diduga menjadi ruang aktivitas ilegal. Menurutnya, ini merupakan kali kedua dirinya bersama Kapolrestabes Medan turun langsung ke tempat hiburan malam yang diduga terkait aktivitas peredaran narkotika.
9: Hadir ke tempat hiburan dan harus hadir untuk melihat kondisi di tempat hiburan itu telah terjadi transaksi narkoba. Ya, yang tentu kita tidak mau ini terjadi di Kota Medan, terlebih di tempat usaha. Dan tempat usaha ini tentu kami mengecek juga bagaimana kondisinya dan juga ditemukan adanya izin-izin yang belum lengkap.
8: Selain menemukan pelanggaran administrasi usaha, penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Medan juga mengungkap dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di lokasi tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Poljen Kelvin Simanjuntak menjelaskan, polisi berhasil mengungkap 2 tempat kejadian perkara yang berkaitan dengan kasus tersebut. Salah satunya berada di Phantom KTP Medan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 2 tersangka. 1 tersangka merupakan karyawan yang diduga mengedarkan narkoba jenis ekstasi di dalam lokasi. Sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai pemasok narkotika.
10: Ada 2 TKP yang berhasil diungkap. Pertama adalah TKP di tempat hiburan malam ini, Phantom KTV. Setidaknya ada 4 yang kita amankan. 1 tersangka yang merupakan manajemen dalam yang bekerja di tempat ini itu mengedarkan narkoba jenis ekstasi.
8: Selain menetapkan tersangka, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi. Hasil tes urin menunjukkan 6 orang positif narkoba dan selanjutnya menjalani rehabilitasi. Di sisi lain, hasil pemeriksaan pemerintah Kota Medan menemukan bahwa Phantom KTP belum melengkapi sejumlah izin usaha dan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan tersebut menjadi dasar penghentian sementara operasional tempat usaha tersebut. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
11: Info Haji RRI Medan 2026. Lampak.

0: galak.
1: Seorang jemaah haji asal Padang Lawas Utara wafat di Makkah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan...
3: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Makkah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
3: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: 19 jamaah dinyatakan meninggal.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Sikalak.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mengerahkan 12.300 petugas untuk mendata pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Petugas lapangan yang sekitar 12.300 akan turun secara door-to-door.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sekitar 12.300 petugas lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang melakukan pendataan secara langsung di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan, untuk wilayah dengan cakupan pendataan terbesar, Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak. Asim menyebut, petugas sensus akan mulai melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah yang dimulai pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
2: Kami melatih sekitar 12.300 petugas sensus di Sumatera Utara, di semua kabupaten kota. Semua petugas kita adalah masyarakat Sumatera Utara. Jadi mereka adalah mitra statistik yang kita rekrut secara penuh selama 2,5 bulan. Nanti petugas lapangan yang sekitar 12.300 akan turun secara door-to-door sampai 31 Agustus 2026. Jadi di Kota Medan itu 1.500-an petugas yang akan bertugas secara door-to-door.
3: Lebih lanjut, Asim mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah berlangsung sejak 1 Mei 2026 yang menyasar perusahaan-perusahaan besar melalui pendataan mandiri secara daring. BPS Sumut menjamin kerahasiaan seluruh data karena seluruh data yang disampaikan oleh responden dilindungi oleh undang-undang. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Anggota DPRD Kota Medan Muslim Harahap mendorong pembenahan pelayanan puskesmas agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Pengobatan ini sebetulnya ceramah tamahan itu sudah separuh dari obat.
5: Anggota fraksi Demokrat DPRD Kota Medan Muslim Harahap mendorong pemerintah Kota Medan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, termasuk penataan sistem antrean dan pelayanan administrasi bagi masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses dan kenyamanan saat berobat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat dasar. Ia pun menilai penerapan berbagai kebijakan kesehatan perlu diikuti dengan pelaksanaan yang optimal di lapangan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Ia pun mendorong pembenahan pelayanan kesehatan terus dilakukan, sehingga warga dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, tertib, dan nyaman, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Medan.
4: Pengobatan ini sebetulnya, ceramah tamahan itu sudah separuh dari obat. Tapi kalau kita lihat, masuk ke puskesmas, daftar antrinya, orang mau minta rujukan dengan orang mau berobat, satu baris dibuat. Jadi sebaik apapun Perda, kalau sosialisasi dan pelaksanaannya di lapangan tidak tegas, sia-sia juga kita capek. Jadi kami mohon sekali lagi pada pemerintah kota betul-betul menata bagaimana supaya orang berobat di Medan ini lebih enak. Tidak berbondong-bondong orang ke negara tetangga kita.
5: Lebih lanjut, Muslim optimistis berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Medan. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang profesional serta sistem pelayanan yang lebih baik, ia berharap masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus mencari pengobatan keluar daerah maupun keluar negeri. Andreas Purba melaporkan.
4: Negara tetangga kita.
1: Universitas Nias Raya Uniraya menghadirkan forum internasional guna memperkuat pelestarian budaya dan bahasa Nias. Berikut laporan Anoverly Sulu.
6: Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias pada 4 dan 5 Juni 2026. Konferensi internasional ini dilaksanakan di aula kampus setempat yang berlokasi di Jalan Pramuka Nari-Nari, Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dr. Rebecca Evelyn Laia MRE mengatakan, konferensi internasional ini bertujuan memeriahkan perayaan Lustrum 1 Uniraya yang peringatannya akan digelar pada 29 Juni 2026 mendatang. Konferensi internasional ini merupakan pertama yang dilaksanakan Uniraya dan digelar secara hybrid dan diikuti oleh 446 peserta dari berbagai daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Konferensi internasional ini menghadirkan 6 pembicara utama lokal, nasional, serta internasional. Selain itu juga menghadirkan 28 pemakalah dari berbagai perguruan tinggi Indonesia, termasuk Uniraya.
7: On behalf of this organizing committee, I would like to express our sincere gratitude to all keynote speakers.
6: Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Seminar internasional ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pulau Nias, menginspirasi para peneliti, membangun kolaborasi, dan memperkuat upaya pembangunan Pulau Nias secara berkelanjutan.
7: And collaboration and encourage collective effort toward the sustainable development of Nias.
6: Dr. Rebecca berharap konferensi internasional tersebut dapat dilaksanakan sebagai agenda tahunan serta tumbuh menjadi forum akademis yang dapat menyatukan kearifan lokal dengan perspektif global. Melalui konferensi ini, Uniraya juga diharapkan dapat dikenal secara global sejalan dengan slogannya Potensi Lokal Bertalenta Global. Adapun pembicara lokal adalah Rektor Uniraya Dr. Martiman Esa Rumaha dan Dr. Sita Sizagete MA selaku pemerhati bahasa Nias dan dosen Uniraya. Sementara pembicara nasional adalah R. Ahmad Ginanjar Purnawibawa PhD dari Universitas Pendidikan Ganesha dan Sirus Laia dari komunitas Nias Wikipedia. Sedangkan pembicara internasional menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Barbara Titus dari Universitas Amsterdam dan Sadiah Bunstra PhD dari Universitas Melbourne. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dalam Medan sore ini, Jumat 5 Juni 2026. Gimana? Masih kerasa panas sore hari ini, mudah-mudahan jangan hujan badai lagi kayak kemarin malam ya. Anggi pribadi kejebak gitu ya, gak bisa pulang karena takut banyak pohon tumbang, jalanan pada banjir, macet pula lagi, jadi khawatir. Takutnya nanti kalau dipaksain pulang, mobil, kendaraan kerendam banjir, jadinya apa yang terjadi? Kena dua kali ya. Kena gas dua kali gitu kan. Udah kita lama pulang, udah gitu kendaraannya rusak karena kemasukan air mesinnya. Ya sudah deh, mau tidak mau harus mengalah menunggu sampai jam 10 malam pulang dari kantor. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Untuk anda yang sore hari ini sedang berada di jalan, sedang menikmati lalu lintas di Kota Medan sekitarnya dan juga sebagian wilayah Deli Serdang, hati-hati di jalan, di luar sana panas sekali ya pendengar. Ini cuaca memang lagi pol-polnya, panasnya lagi pol-polnya, jadi tetap hati-hati, waspada, dan selalu Anggi ingatkan untuk banyak minum air putih.

0: Nah, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
5: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
4: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya, tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI sedang menyiapkan sistem pelabelan Nutrilevel untuk produk pangan kemasan berdasarkan kandungan GGL, gula, garam, lemak. Sistem ini diharapkan mempermudah konsumen menentukan pilihan lebih sehat. Nah, jadi pertanyaannya, kapan aturan Nutrilevel untuk pangan kemasan ini diterapkan? Nah, Kepala BPOM RI Taruna Iqrar menyebut regulasi baru ini akan segera diaplikasikan dalam waktu dekat. Proses harmonisasi aturan telah rampung dan siap diterapkan. Nah, Taruna menjelaskan kebijakan pencantuman informasi nilai gizi sebetulnya bukan hal baru. Sejak tahun 2019, pemerintah sudah mewajibkan produsen menyertakan kandungan nutrisi pada label kemasan. Tapi, format yang lama dinilai kurang efektif karena konsumen mungkin kesulitan dalam membaca label yang rumit.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf ya pendengar jika Anda merasa tidak nyaman menyimak siaran kami, dikarenakan memang ada pemadaman listrik dan tentunya kami terus berupaya untuk menjaga siaran kami tetap mengudara, baik Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Mohon maaf ya jika sesekali hilang sejenak kemudian muncul kembali. Tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus ada untuk Anda, menghibur dan menyajikan banyak informasi serta lagu-lagu yang enak tentunya sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama dengan Nagila Rosati dalam Medan sore ini Jumat 5 Juni 2026, musik dan juga informasi akan Anggi lanjutkan kembali hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah makan, kadar gula darah biasanya meningkat terutama saat mengonsumsi karbohidrat yang diubah tubuh jadi glukosa untuk energi. Tapi lonjakan ini mungkin lebih besar dan berlangsung lebih lama pada pengidap diabetes atau mereka yang beresiko terkena penyakit tersebut. Nggak harus berolahraga di gym, ada sebuah latihan sederhana yang bisa membantu Anda mengontrol gula darah. Cukup mudah, bahkan latihan ini bisa dilakukan sambil duduk. Namanya adalah calf raises atau latihan mengangkat betis ke atas dan ke bawah. Dikutip dari laman Times of India, inti dari gerakan ini adalah otot kecil bernama soleus yang tersembunyi jauh di dalam betis di bawah otot yang lebih besar. Tidak seperti banyak otot yang terutama membakar gula yang tersimpan, glikogen untuk energi cepat, soleus ini justru suka membakar glukosa, gula yang sulit diatur tubuh bagi pengidap diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa mengaktifkan otot ini melalui latihan calf raises meningkatkan penyerapan glukosa langsung dari aliran darah. Sebuah studi mengungkap bahwa latihan ini bisa menurunkan lonjakan gula darah setelah makan sampai dengan 52%. Gerakan ini juga bisa meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah pembentukan gumpalan darah yang mengancam jiwa akibat duduk terlalu lama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yes, original theme song Piala Dunia 2026 that was from Jessie Reyes, Eliana, and also Viva Sound with Illuminate. Pendengar Pro 1, Timnas U19 Indonesia kembali meraih kemenangan meyakinkan pada ajang Piala AFF U19 2026. Pasukan asuhan Nova Arianto menundukkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga kedua grup A di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2026. Yes. Nah, sebelumnya nih Timnas U19 juga mencatat kemenangan dengan skor identik 3-0 atas Myanmar pada laga perdana. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 2 kemenangan beruntun dan sekarang bersiap menghadapi Vietnam pada laga penentuan grup A. Lagi nanti nonton ya hari Minggu ya. Nah, pendengar Pro 1, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang hadir langsung menyaksikan pertandingan memberikan apresiasi atas penampilan Garuda Muda. Beliau juga memompa semangat para pemain untuk menghadapi tantangan yang lebih berat pada pertandingan berikutnya. Semangat Timnas U19 Indonesia, ya. Untuk informasi selengkapnya, langsung saja Anda kunjungi website resmi kami di rri.co.id Medan. Sekarang lagu ini Anggi khusus putarin untuk Anda yang kerja banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dari Armada, Pergi Pagi, Pulang Pagi.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Tepuk Pramuka.
4: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.
5: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 waktu hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dari Dewa dengan cemburu, ada yang lagi meradang karena cemburu. Alah, janganlah cemburu-cemburu ya, diungkapkan aja. Kira-kira enggak sor bilang gitu. Ngapain ditahan-tahankan ya kan? Bilang aja gitu kan. Tapi gini, kadang-kadang orang bukan cemburu tapi lebih kepada kayak ih, enggak dianggapnya aku, enggak dihargai aku gitu. Bukan karena cemburu kecintaan, pingsan gitu, enggak gitu, tapi cemburu atau marah sama pasangan lebih ke yang oh, kamu tidak menghargai aku. Oke, gitu ya. Jadi tidak semua sikap-sikap yang marah, kesel, kecewa itu karena cemburu, bukan karena itu, tapi lebih kepada nyenggol harga diri gitu loh. Paham gak sih? Ya, pendengar Pro 1, dikutip dari rri.co.id Medan, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama tim Amirul Haji meninjau dua dapur catering penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah Arab Saudi pada Rabu kemarin ya, 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah sekaligus mendorong pemanfaatan produk pangan Indonesia dalam rantai pasok catering haji. Dua dapur yang dikunjungi merupakan bagian dari sejumlah dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi jemaah haji Indonesia. Dalam peninjauan tersebut, Irfan memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan. Selain memeriksa kualitas layanan, pria yang akrab disapa Irfan ini juga menyoroti peluang besar bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke pasar catering haji di Arab Saudi. Menurutnya, sejumlah bahan baku yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya bisa dipenuhi oleh Indonesia. Gitu ya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Pro 1, Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id Medan. Kita cooling down, sekarang lagi punya best jam dengan Bukan Pujangga.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi dalam Medan sore ini, Jumat 5 Juni 2026. Setelah ini akan ada single-single religi islami, dan juga nanti akan ada penyejuk hati maghrib untuk hari ini ya, pendengar Pro 1. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang

dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: Kembali pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single islami untuk Medan sore ini, Jumat 5 Juni 2026. Seperti biasa ya pendengar Pro 1, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Medan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM, karena usai warta berita dari Pro 3 Jakarta akan ada mimbar agama Konghucu untuk malam hari ini. Pastikan Anda tetap terus menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secercah harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berikutnya saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau Official International Friendly Match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Kevin Sega, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya pendengar. Saatnya Anda untuk mengikuti mimbar agama Konghucu untuk edisi Jumat 5 Juni 2026 dengan tema membahas buku tentang The Confucian Four Books for Women Ni Si Shu oleh J.S. Juliani. Dan sekaligus Anggi juga pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan juga waktu Anda mendengarkan Anggi sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan pagi ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti mimbar agama Konghucu.

Selamat malam pendengar budiman Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang sangat saya banggakan. Saya ingin mengucapkan salam seiman kita, salam dalam kebajikan Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tian berkenan, Sancai. Malam hari ini saya Chiao Shen Juliani yang selalu setia menemani pendengar budiman Radio Republik Indonesia yang tentunya kita berjumpa kembali di channel Inspirasi. Programmer 1 FM 94,3 MHz setiap hari Jumat malam pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saya menemani pendengar budiman dan umat Konghucu selama setengah jam ke depan dan marilah bergabung dengan saya di Bimbar Agama Konghucu pada malam hari ini dan kita akan membahas topik buku dari The Confucian's Four Books for Women atau disebut juga dengan Ni Se Su. Acara Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini tentunya disponsori oleh Radio Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rohaniawan dari Majelis Agama Konghucu Kabupaten Deli Serdang. Nah, kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang ingin bertanya seputaran pembahasan kita pada malam hari ini, dapat mengirimkan short message ataupun WhatsApp ke nomor handphone 081-362-308-375. Sebelum saya memulai mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, tentunya kepada pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah kita persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tian, Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi tangan, Pau Simpak Te, yaitu suatu sikap menghormat dengan cara merangkapkan kedua tangan, yang dimana ditutup ya, sebelah tangan kanan kita ditutup dengan tangan kiri, seperti ucapan Kiong Hi, dan posisi di depan dada. Doa saya mulai, kehadiran Huang Tian Sangti, Tuhan Yang Maha Besar, lagi Maha Tinggi dengan bimbingan Ta Chen Ji Chen Gong Zhe, teladan penyertaan kami, serta restu para senming, para suci, dan tentunya penjagaan para leluhur, dipermuliakanlah. Puji syukur Tian, sehingga kami dapat melaksanakan penyiaran di Radio Republik Indonesia pada hari ini dengan topik dalam buku The Confucian Four Books for Women atau disebut juga dengan Ni Se Su. Kami yakin segala sesuatu yang dilaksanakan dengan hati yang tulus dan sesuai dengan firman Tian akan beroleh rahmat serta ridho dari Tian. Berikanlah kami kesehatan serta kesadaran yang tinggi untuk dapat selalu bersemangat di dalam belajar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci Tian. Dijauhkanlah kami dari keluh brutu, sesat penyalahan terhadap sesama, namun dengan kerendahan hati, serta tekad yang kuat, serta tulus dapatlah kami menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Kami yakin hanyalah Tian senantiasa penilik pembimbing dalam hidup ini, Tianlah pelindung kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu Te, Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu Te, Sancai. Selamat malam pendengar budiman Radio Republik Indonesia dan umat Konghucu. Hari ini kita akan membahas bagaimana pemikiran perempuan zaman dahulu berdasarkan buku The Confucian Four Books for Women serta bagaimana penerapannya yang sangat masuk akar bagi perempuan Konghucu masa kini khususnya di Indonesia. Sebagai pendahuluan pada malam hari ini, ajaran buku ini atau disebut Ni Se Su merupakan pedoman moral bagi perempuan di dalam tradisi Konghucu sejak zaman Tiongkok kuno. Jadi buku ini memberi nasihat tentang bagaimana seorang perempuan bersikap di dalam keluarga dan masyarakat. Namun jika kita lihat dari sudut pandang masa kini, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, tidaklah semua ajaran tersebut bisa kita terapkan secara langsung. Nah, pertama sekali kita perlu mengetahui bagaimana cara memahami pemikiran perempuan di zaman dahulu. Untuk memahami buku ini sangat penting melihat konteks zamannya terlebih dahulu. Perempuan yang menulis teks ini sebenarnya hidup di dalam sistem masyarakat patriarki yang sangat kuat. Yang kedua, keterbatasan akses pendidikan dan ruang publik.
Dan yang terakhir adalah tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun hal paling penting yang sering terlewatkan adalah bahwa perempuan bukan sekedar pasif, tetapi mencoba membentuk peran perempuan di dalam sistem tersebut. Jadi di buku ini ada seorang tokoh yang bernama Pan Chao menegaskan bahwa perempuan harus belajar. Perempuan juga punya tanggung jawab moral. Perempuan juga bisa berkontribusi di dalam masyarakat melalui keluarga. Jadi, tujuan utama bukan menindas perempuan, tetapi menciptakan perempuan yang kuat serta secara moral di dalam kondisi yang sangat terbatas. Jadi, sebenarnya inti pemikiran di dalam buku ini adalah ketaatan, bukan sekedar tunduk. Jadi, buku ini perempuan diminta untuk taat, namun artinya sebenarnya menjaga hubungan agar tidak konflik, menghindari kekacauan di dalam keluarga. Jadi artinya sebenarnya harus dipahami secara mendalam bahwa harmoni lebih penting daripada ego pribadi. Yang selanjutnya adalah kerendahan hati di dalam pengendalian diri. Artinya perempuan diajarkan untuk tidak sombong, tidak emosional, dan menjaga ucapan. Hal ini sebenarnya bukan melemahkan, tetapi melatih kedewasaan dan kontrol diri. Selanjutnya adalah pendidikan perempuan. Ini yang paling sering terabaikan. Dalam buku ini, perempuan harus belajar supaya bisa mendidik anak, menjaga keluarga, dan memahami moral. Artinya, perempuan dianggap penting dalam pembentukan generasi di masa yang akan datang. Dan perempuan sebagai pusat keluarga. Perempuan bukan sekedar di rumah, tetapi pusat pendidikan moral keluarga. Keluarga yang baik adalah perempuan yang kuat secara moral. Dan kemudian pendengar Budiman dan Umat Konghucu. Kenapa buku ini tidak bisa diterapkan secara langsung? Karena begini, kalau kita terapkan secara langsung tentunya akan mentah dan muncul masalah. Perempuan menjadi tidak bebas, tidak bisa berkembang dan bertentangan dengan nilai kesetaraan kita yang tinggal di Indonesia. Karena zaman sudah berubah, perempuan sekarang punya akses pendidikan dan pekerjaan. Zaman sekarang juga masyarakat lebih terbuka. Jadi yang harusnya dilakukan adalah mengambil nilainya, bukan bentuk luarnya. Nah, seperti kita yang tinggal di Indonesia, cara yang kita terapkan itu harus masuk akal ya. Jadi perlulah penyesuaian yang sangat realistis. Pertama, dari taat menjadi saling menghormati. Masa zaman dulu, perempuan harus patuh tanpa membantah. Kalau sekarang, perempuan boleh berpendapat, tetap menghormati pasangan. Contohnya di dalam keputusan keluarga, misalnya hal keuangan. Tentunya suami dan istri harus berdiskusi secara bersama. Jadi sebenarnya nilai yang dipakai itu harmoni, bukan dominasi. Yang kedua, dari diam menjadi bijaksana dalam berbicara. Kalau dahulu kala perempuan tidak boleh banyak bicara, jika sekarang perempuan boleh berbicara tetapi dengan etika. Contohnya pada saat menyampaikan pendapat dengan sopan, tidak menyebarkan kebencian di media sosial. Tentunya ini sangat sesuai dengan ajaran Konghucu tentang li atau etika. Yang ketiga, dari keterbatasan di rumah menjadi aktif di masyarakat. Kalau zaman dahulu, perempuan tuh fokusnya di rumah. Nah, kalau sekarang perempuan bisa bekerja dan berorganisasi. Contohnya, kita bisa aktif di kegiatan kelenteng, menjadi guru agama, kemudian ikut berkegiatan sosial. Jadi nilainya kita tetap berkontribusi pada masyarakat. Yang keempat, dari bergantung menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Kalau dahulu kala perempuan bergantung pada laki-laki, kalau sekarang perempuan sangat mandiri secara ekonomi dan pendidikan. Nilai yang kita peroleh adalah bertanggung jawab, bukan ketergantungan. Yang kelima, pendidikan merupakan kunci yang sangat utama dan ini sangat relevan sampai sekarang. Contohnya, perempuan Konghucu bisa berkuliah, belajar agama dan mengembangkan diri. Menjadi contoh bagi anak-anak dan ini sangat sesuai dengan tokoh di dalam buku ini, yaitu semangat daripada tokoh Pan Chao. Jadi selanjutnya pendengar Budiman dan Umat Konghucu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa contoh nyata. Kita perempuan sebagai ibu mengajarkan anak untuk berperilaku sopan santun. Dan kemudian kita juga memberikan contoh kejujuran dan ini sebenarnya merujuk pada praktik cinta kasih dan
karakter kebajikan. Yang kedua, kita perempuan sebagai istri tidak harus selalu mengarah, tetapi kita menjaga komunikasi yang bertujuan untuk keharmonisan dalam keluarga. Yang ketiga, sebagai perempuan di dalam anggota masyarakat, kita dapat ikut serta dalam kegiatan sosial ataupun membantu sesama teman. Nah, ini merupakan bentuk nyata daripada ajaran kemanusiaan. Jadi, pendengar budiman dan umat Konghucu, ada beberapa hal ya, yang kesalahan yang harus kita hindari. Begitu kita mengikuti ajaran itu, jangan selalu secara kaku. Misalkan harus selalu diam, tidak boleh bekerja, atau tidak boleh berpendapat. Yang kedua, mengabaikan ajaran sama sekali. Tidak menghargai etika, kehilangan nilai moral. Jadi sebenarnya pendengar budiman dan umat Konghucu, yang paling benar itu adalah sebenarnya bagaimana perilaku kita sebagai perempuan di dalam masyarakat, di dalam keluarga itu untuk menyeimbangkan nilai yang lama dan kehidupan, di dalam kehidupan yang modern. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, saya ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya pemikiran perempuan zaman dahulu di dalam buku ini ingin menciptakan perempuan yang bijaksana, bermoral, dan berpengaruh di dalam keluarga. Kalau untuk masa kini, perempuan Konghucu tentunya harus menjadi dan berpendidikan ya. Kemudian mandiri, tetap beretika, dan aktif di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Yang sederhananya, kalau dahulu perempuan itu dibatasi, sekarang perempuan tentunya diberikan kesempatan. Kalau kita perhatikan pendengar budiman dan umat Konghucu, kalau dulu fokusnya perempuan ini pada ketaatan, sekarang tentunya sebagai perempuan itu kita harus fokus pada kebijaksanaan. Intinya sebenarnya perempuan ini bukan menjadi harus perempuan yang tunduk, tetapi perempuan yang memiliki karakter dan bermoral yang kuat sesuai dengan ajaran Konghucu. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, karena waktu juga yang membatasi kita, semoga kita dapat mendapatkan manfaat daripada mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Dan tentunya paling penting sebagai umat Konghucu, kita mau belajar membina diri kita, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, menjunjung tinggi kebenaran, dan melaksanakan keadilan dan berlaku susila. Marilah kita menjadi warga negara Indonesia yang tentunya taat beragama, taat hukum, jujur, dan mau bekerja keras bagi kemajuan bangsa dan negara. Marilah kita hidup sebagai seorang susilawan, seorang cinca yang dapat berselaras dengan firman Tien. Pendengar budiman dan umat Konghucu, saya mohon pamit. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian, mohon saya dibukakan pintu maaf. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung Indonesia versus Mozambik bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim. Dan kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta.
1: Saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
2: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
1: lingkaran besar.
2: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
1: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
2: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudul kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Arusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri mendalam ke kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Kevin Dix didorong.
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
2: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai atas.
2: Oh, enggak pakai atas. Dan titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
2: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Rido, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya, Kevin Dix baru kena penalti. Ada lagi serangan Indonesia. Wow, berulang. saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali ya bagi
1: Indonesia.
2: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
2: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1 2 3 4 5 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun
1: terjatuh ya, lagi.
2: Ini menjadi salah
1: kartu
2: satu
1: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Kevin Dix.
1: Pelupesi sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba di bank Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sudah. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia. Ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia.

0: Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini, coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Roratmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Ah, sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu

0: man-man Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil.
1: Jauh.
0: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu

0: masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Timnas Indonesia. Oleh sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
2: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol

0: diciptakan oleh Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
1: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Kembali kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Melebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, ya, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini. Coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix. Namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
2: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
2: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat. Ya! Berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridor sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, baiknya lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindir, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hubner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hubner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hubner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hubner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hubner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya, peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu. Ya,
0: pastinya ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Iya, silakan.
2: Iya, dengan Bung Lukman ya.
0: Iya, betul, Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang penetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Tentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman. Ya,
0: gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya.

0: pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed
4: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman.
4: Masuk nomor punggung 26
3: untuk di babak Ibrahim kedua Yusuf kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Habsi Al-Musayhi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: For Indonesia, player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
0: Ibrahim
2: dari
0: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: sudah merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih lepas. Nathan pinggir sini dorong tampil nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas dari gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia.

0: Tahanan Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Odero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri. Kali ini menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
1: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor keluar punggung nomor 22, 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orang Mangun tadi terjatuh.

0: dapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat di kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Donitri. Namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama Salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
0: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
0: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25
0: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari,
0: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar Jenner tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja
1: Hampir saja
0: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghabri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
0: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri, mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldir Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldir Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kota Malaysia. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldir Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman, nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
4: Curi star ya?
0: Iya.
4: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
4: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang di
1: terjaga oleh Emil Audero menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Melakukan sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 menit. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura.
4: Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun dicoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bumbay Saudara.
4: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia.
0: Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan. Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
4: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
5: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, jaya Pak Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung apa namanya kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal gitu. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep.
1: Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam ya. Olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah, tim ini akan semakin lebih bagus lagi ke depan.
0: Tapi sesuai prediksi Pak Herman tidak kalau sampai 3-0 ini?
1: Tadi kali prediksi saya cuma 2.
0: 2 ya. Wah, berarti melebihi ekspektasi ini ya.
1: Iya,
0: yes, yes. Oke. Terima kasih Pak Herman.
1: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Herman di Kupang. Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda? Ikut?
2: Keren abis.
0: Keren ya?
2: Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Bener-bener keren.
0: Keren
2: semuanya,
0: ya?
2: Semuanya gaspol.
0: Gaspol, pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
2: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak sesuai prediksi Bu Dinda tidak sampai 3-0 ini?
2: Iya, kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi nggak dapat di sini pertandingan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah ada di ruang rindu pendengar ya. Dan seperti biasa nih, Anda bisa request lagu sama Vika sampai di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat nanti ya, di 0811616943. Di ruang rindu nih, Anda bisa request lagu tahun 2000-an, tahun 90-an, 70-an, 70-an gitu, 80-an, bisa pastinya sama Vika ya. Dan untuk menemani Anda beristirahat malam hari ini, ya Vika mau muterin lagu nih. Lagu ini membawa kita kenangan ya. Ini mungkin di zaman-zaman dulu, zaman-zaman remaja, ingat-ingat kisah-kisah cinta nih. Vika ada Audi dengan Menangis Semalam.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati,

94,31 RRI kanal informasi dan inspirasi. Bunga terakhir tadi dari Romeo ya, Baby Romeo. Nah itu dia, spesial untuk Anda semuanya. Di Ruang Rindu kali ini Vika mau puterin nih lagu Niji. Dengan jangan lupakan, ini lagu diminta nih sama Fajar. Di mana Fajar tadi ya? Oke deh, ini juga spesial untuk Anda yang beristirahat malam ini. Jangan sampai lupa kalau kita tuh lagi ada di acara Ruang Rindu. Rindu kali lah.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Media.

Masih di ruang rindu ya, masih bakal muterin lagu-lagu requestan Anda. Vika baca WhatsApp ini dari ini ya. Malam Kak Nia ya. Kak Nia apa nih? Mau request lagu Grass Rock, ini Menari di Mentari. Lagunya buat yang lagi dengerin aja. Oke deh, ini coba dicari ya, nanti kalau ini langsung Vika putarin pastinya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Mei dan kenal informasi dan inspirasi.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, Jumat 5 Juni 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali saya Anggila Rasati hadir untuk menyapa Anda dalam Medan pagi ini, hari Sabtu 6 Juni 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini ya pendengar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan tetap semangat pastinya ya. Informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi putarkan untuk Anda. Namun sebelumnya diawali dengan single religi islami, karena tepat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti Anda juga akan menyimak Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI. Mutiara Pagi, untuk Anda yang nanti ingin bergabung silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp atau juga telepon di 0811-616-943. Single-single islami akan lagi putar untuk Anda hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana ya pendengar Pro 1, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga informasikan azan subuh untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Pukul 4:53 waktu Indonesia Barat, azan subuh akan berkumandang untuk Kota Medan dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi, program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, saat ini sudah pukul 5 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saatnya kami sajikan Mutiara Pagi untuk Anda hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI, bertemakan hari ini tentang sifat sombong. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Anggi.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Baik Ustaz, pagi hari ini tema kita dalam Mutiara Pagi adalah sifat sombong. Langsung saja Ustaz, untuk menghemat waktu, silakan disampaikan tausiahnya untuk pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang telah menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat? Yaitu untuk mengetahui siapa hambanya yang paling baik dan paling bertakwa. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa, yang kelak nanti dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat sombong. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-23, Allah katakan innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi Allah enggak suka sama orang yang sombong. Kalau kita lihat sejarah di dalam Al-Quran, banyak sekali orang-orang yang menyombongkan diri dan pada akhirnya Allah hinakan orang-orang yang sombong itu. Contohnya siapa? Yang pertama Raja Namrud. Ya, Raja Namrud itu 400 tahun berkuasa. Ditakuti, disegani, tidak pernah sakit. Sehingga dia mengatakan, Arabun khairah. Adakah Tuhan selain aku, katanya. Wah, mengaku Tuhan dia. Nah, adakah Tuhan selain aku? Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi peringatan kepada Raja Namrud tadi yang sudah mengaku menjadi Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan yaitu berhala yang dibuat oleh Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud pun marah. Ya, marah Raja Namrud. Kemudian setelah marah itu ditangkap Nabi Ibrahim. Dilempar ke atas api. Nah, ketika Nabi Ibrahim dalam satu ketinggian ingin jatuh ke dalam api, turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya narukun barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, dingin kamu. Selamatkan Ibrahim. Jadi api yang seharusnya sifatnya panas, Allah perintahkan dia untuk menjadi sifat dingin. Akhirnya hebat Allah. Ya, jadi Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak kepanasan, dingin, sejuk. Ya, macam di beras tagi. Baju tidak terbakar. Jenggot tidak terbakar. Apa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim tidak terbakar. Diriwayatkan 40 hari di dalam api Nabi Ibrahim. Nah, setelah 40 hari keluar dari api itu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala membalas kesombongan daripada Nabi, kesombongan daripada Raja Namrud tadi, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa?

pergilah Raja Namrus tersebut hanya dengan seekor nyamuk. Nah, kenapa Raja Namrus tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir yang sangat dahsyat atau batu yang sangat besar? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan, ya, ingin menghinakan Raja Namrus, bahwasanya Allah bisa mematikan dia hanya dengan seekor nyamuk yang kecil, bahkan anak kecil saja bisa membunuhnya dengan sekali tepukan. Tapi Raja Namrus tak mampu melakukannya, sebagaimana anak kecil memukul nyamuk tersebut. Inilah hebatnya Allah. Mati Raja Namrus, apakah sudah selesai kesombongan di atas dunia ini? Tidak. Lahir lagi Fir'aun. Dengan kesombongannya, dia mengatakan, Anna Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Perkataan yang berbeda tapi memiliki substansi yang sama, yaitu sama-sama mengaku jadi Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menegur Firaun, tapi takut Nabi Musa. Allah habarkan dalam Al-Qur'an, "Izhab ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, sana beri peringatan kepada Firaun karena dia sudah lewat batas mengaku jadi Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Ini akhob, sesungguhnya aku takut ya Allah. Takut Nabi Musa. Begitu dibawa Fir'aun, ya takut. Sampai riwayat dikatakan ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya ke bumi. Akhirnya laut menjadi jalan. Maka Nabi Musa beserta orang-orang Bani Israel melewati jalan tadi yang ada di atas laut. Setelah sampai ke tepi, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk kembali, dan ketika Firaun masuk di tengah laut, jalan itu tiba-tiba hilang dan mereka pun tenggelam. Firaun tenggelam di dalam laut dan mati hanya dengan sekali tersedak saja. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mematikan Firaun dari dasar laut, ya, dengan air? Nah, karena dulu ketika Nabi Musa lahir itu akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dihanyutkan di air, dan akhirnya air menyelamatkan Nabi Musa, bayi yang tidak berdaya itu. Dan air itu hari ini membunuh Fir'aun yang katanya berkuasa, yang katanya itu mengaku jadi Tuhan. Allah ingin hinakan Fir'aun dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mati Firaun, apakah orang sombong itu habis di atas dunia ini? Tidak. Bahkan sampai sekarang itu masih ada orang-orang yang sombong. Ada kisah menarik, satu seorang ilmuwan ingin melakukan penelitian di sebuah pulau, dan pulau ini melewati sebuah danau, ya, melewati sebuah danau. Karena melewati sebuah danau, ilmuwan tadi menyewa satu buah perahu dan satu orang nelayan untuk menyeberang. Nah, dalam perjalanan itu ilmuwan tadi bertanya kepada nelayan tadi, "Wahai Bapak nelayan, apakah Anda pernah belajar ilmu filsafat?" "Tidak," kata si nelayan tadi. "Kalau Anda tidak pernah belajar ilmu filsafat, maka Anda akan kehilangan kehidupan Anda 30%. Nah, kemudian ilmuwan tadi bertanya kembali kepada nelayan tadi, "Wahai Bapak nelayan, apakah Anda pernah belajar ilmu sosiologi?" "Tidak, tidak pernah. Aku tidak pernah belajar ilmu sosiologi." "Kalau Anda tidak pernah belajar ilmu sosiologi, maka Anda bisa kehilangan kehidupan Anda 60%. Kembali ilmuwan bertanya kepada nelayan tadi, "Wahai Bapak nelayan, apakah Anda tidak pernah belajar ilmu teologi?" "Tidak, bahkan aku tidak tahu apa itu teologi." Ilmuwan mengatakan, "Kalau Anda tidak pernah belajar ilmu teologi, maka Anda bisa kehilangan kehidupan Anda 90%. Ketika itu mereka di tengah-tengah danau, dan tiba-tiba ada angin kencang dan ombak pun tinggi, akhirnya perahu mereka terbalik dan mereka terhempas di tengah-tengah danau. Ilmuwan tadi yang tidak bisa berenang minta tolong kepada nelayan tadi, "Wahai Bapak nelayan, tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Nanti aku bisa tenggelam, aku bisa mati." Kemudian dengan tenang Bapak nelayan tadi menghampiri ilmuwan tadi, "Wahai Bapak

0: Ilmuwan, apakah Anda tidak pernah belajar berenang? Ilmuwan mengatakan, tidak, saya tidak pernah belajar berenang. Kalau Anda tidak pernah belajar berenang, maka Anda bisa kehilangan kehidupan Anda 100%. Nah, dari kisah ini bahwasanya artinya apa? Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, tidak perlu ada kesombongan di dalam hari dan di dalam diri kita, karena sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita, kehebatan kita hanya setetes di tengah lautan, tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat tawadu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum Ustadz, saya Amran di Setiabudi. Saya dengan sadar diri saat ini melakukan kesombongan kepada orang yang dulu pernah merendahkan saya. Saya sangat sakit hati Ustadz, apakah saya termasuk orang-orang yang dibenci Allah? Silakan Ustadz.
0: Ya, kesombongan itu bagaimana dulu ya, memang ada satu hadis yang mengatakan, sombonglah kepada orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ada seperti itu hadisnya. Ya, jadi ketika kita lihat daripada hadis tadi, asbabul urudnya adalah rupanya dulu ketika Rasulullah itu berperang itu harus memiliki sifat yang hebat. Nah, berarti kan sombong kan, bahwa maksudnya akulah yang paling hebat, kamilah pasukan yang paling hebat. Jadi untuk percaya diri ya, jadi untuk percaya diri untuk mengalahkan musuh tadi, orang-orang kafir tadi. Jadi kesombongan seperti ini ya boleh, karena kita untuk menjadikan kepercayaan diri kita. Jadi bukan untuk merasa kita ini mengalahkan Allah, tidak ya, tapi untuk memberikan semangat itu boleh. Tapi makanya dilihat dulu sombong kita bagaimana. Kalau sombong kita hanya untuk menegur orang yang sombong tadi, itu dibolehkan. Tapi kalau untuk ria, itu tidak boleh. Demikian, Allah wa'alam.
1: Baik, sudah ada Nabila di STM. Assalamualaikum Ustadz, apakah mereka yang memamerkan harta kekayaannya di media sosial termasuk orang yang sombong? Silakan Ustadz.
0: Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ketika dia berbuat sesuatu di media sosial, memamerkan emasnya di tangan, macam udah punya toko emas saja, emasnya banyak kali. Ketika dia memamerkan untuk bahwasanya akulah orang kaya, ya dia sombong ya. Dia salah satu orang yang sombong, dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Memamerkan hartanya, wah, rumahnya besar difoto. Setiap hari dipamerkan semua, makanannya enak-enak, wah, difoto. Nah, ini tidak boleh. Ketika dia memamerkan makanan yang lezat-lezat di hidangan makanan, kemudian ada orang yang melihat, sementara orang itu tidak makan 2 hari, kan? Yeah. Itu menjadi satu hantaman bagi orang yang miskin tadi. Nah, jadi kita tidak boleh berbuat memamerkan sesuatu di media sosial untuk kesombongan. Jadi ini saya kira ini salah satu daripada kesombongan tadi. Tapi kalau dia jualan, ya misalnya dia jualan mobil ya, pamerkan di media sosial itu berarti itu tidak. Dia kan untuk promosi, untuk dijual, itu tidak. Tapi kalau untuk bahwasanya kesombongan dia, bahwasanya dialah yang punya mobil yang baru, yang lebih hebat, itu tidak boleh ya. Tapi tergantung dari niat kita ya, tergantung dari niat orang yang menampakkan hartanya itu di media sosialnya. Demikian, Allah a'lam.
1: Baik Ustadz, tapi kalau misalnya mereka yang memamerkan ketika bersedekah gitu, melakukan kebaikan gitu ya Ustadz ya, bersedekah tapi di videoin terus di upload ke media sosial, namun alasannya untuk memotivasi orang-orang, nah itu seperti apa Ustadz ketika kita memamerkan ibadah kita di media sosial? Kan banyak tuh ya Ustadz ya, termasuklah mereka yang kadang-kadang berangkat umroh atau melaksanakan ibadah haji, terus foto sedang sholat gitu misalnya Ustadz di Masjid Nabawi, itu bagaimana?
0: Ya, tergantung dari niat tadi dia. Nah, niatnya tadi, kalau niatnya dia untuk sebagai pemancing ya, merangsang stimulus orang untuk beribadah juga itu tidak sombong ya. Tapi ingat ya, singkirkan dulu sifat sombong ya. Sifat pamer dan ria harus kita singkirkan dulu. Tapi kalau masih ada sedikit saja terbesit di dalam hati kita, ada kesombongan, ada ria, pamer kita dalam ibadah kita, yaitu ibadah kita nanti sia-sia bagaikan debu kata Allah, nanti yang terhempas di akhirat nanti yang tidak bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tergantung niat kita sih, yang itu tipis sekali ya antara ria dengan untuk memberikan motivasi kepada orang. Tapi kalau sedekah itu misalnya kita bersedekah, kita sebutkan nama kita untuk memberikan motivasi. Kalau niatnya memang untuk memberikan motivasi itu boleh ya. Tapi kalau untuk ria ya sama saja itu tidak boleh ya. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Artinya memang kembali ke orangnya ya Ustadz ya. Hanya dialah yang tahu niatnya apa gitu ya Ustadz ya.
0: Kita tidak boleh suuzon juga ya. Tidak boleh juga. Atau umroh misalnya aja pengen apa namanya travelnya banyak yang daftar ya, posting umroh itu di ketika sholat di Masjidil Haram, ketika tawaf, ketika sa'i. Itu tujuannya kan mungkin untuk promosi, itu boleh. Ya itu ibu.
1: Baik. Demikian. Baik. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan namun di luar dari pada tema kita pagi hari ini ya Ustadz, dari Ibu Afni di Pancing. Ustadz, sebelum menikah anak saya rajin sholat, sudah menikah tidak sholat, tidak siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya? Nah gimana nih Ustadz?
0: Ketika dia sudah menikah maka itu tanggung jawab suaminya ya. Ketika dia belum menikah itu tanggung jawab orang tuanya untuk mendidik kita ya, mendidik kita, mendidik anak kita, dialah supaya kita ajarkan untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Nah, ketika kita didik dia sholat, ya sama kita dia sholat. Nah, ketika dia sudah menikah dengan suaminya, maka berpindahlah tanggung jawab tadi dari tanggung jawab ibu ke tanggung jawab suaminya. Ya, tanggung jawab suaminya. Maka ketika dia tidak sholat, dia tidak menutup aurat, maka suaminya lah nanti yang akan diseret ke dalam neraka tadi. Jadi ini sudah tanggung jawab daripada suaminya bu, bukan tanggung jawab ibu lagi. Tapi juga tidak ada salahnya kalau ibu memberikan nasihat kepada anak ibu, kepada menantu ibu, karena ibu juga orang tuanya. Nah, kita orang tua berhak memberikan nasihat, mengingatkan kembali, nah kenapa nggak sholat lagi, dulu sholat. Nah, jadi harus kita tetap memberikan nasihat lah. Sampai kapan kita memberikan nasihat? Ya sampai kita mati ya, sampai kita meninggal dunia tetap memberikan nasihat. Tapi kalau masalah tanggung jawab itu sudah berpindah kepada suaminya. Suaminya lah yang bertanggung jawab ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak menutup aurat. Demikian Allah alam.
1: Baik Ustadz, kemudian sudah ada Pak Fahri di Palu Kurau. Apa balasan bagi orang yang sombong?
0: Orang yang sombong adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah masuk ke dalam surga. Hati-hati ya, orang sombong tidak pernah masuk ke dalam surga. Kita bisa lihat kisah ya, ketika penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu iblis ya mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari Adam tadi. Aku tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Aku lebih baik, kata iblis tadi. Jadi sombong iblis tadi. Maka dengan kesombongan tadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari dalam surga. Inilah sifat sombong tadi ya. Ya, ketika kita memiliki sifat sombong maka Allah tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam surga, bahkan menciumnya saja tidak. Inilah orang-orang yang menyombongkan diri, yang menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling pintar dan menganggap dirinya paling kuat. Jadi orang yang sombong tadi tidak akan pernah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia menghilangkan sifat sombongnya. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, selanjutnya kembali ini ada pertanyaan dari pendengar kami namun di luar daripada tema untuk hari ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah zikir sholawat Nabi itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan zikir tahmid, tahlil, dan takbir? Syukron atas pencerahannya. Dari Ibu Ati di Medan Area, silakan Ustadz.
0: Zikir sholawat tadi ya Mbak ya?
1: Iya Ustadz.
0: Iya, itu sebenarnya ada keutamanya masing-masing. berzikir, apa keutamaannya sholawat, apa keutamaannya bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu semua ada ke apa namanya? Ada fadilahnya masing-masing. Jadi sebaiknya ya semuanya kalau kita bisa, kita mampu ya kita amalkan. Tau semuanya banyak ya, sedikit-sedikit saja tapi semua kita amalkan. Berselawat, kemudian berzikir, bertasbih ya. Jadi semua itu ada keutamanya masing-masing. Mana yang paling tinggi kalau kita lihat daripada hadis-hadis semua ya keutamanya itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Bertasbih, bertakbir itu sangat luar biasa ya. Fadilahnya itu pahalanya sangat besar sekali. Jadi utamakan usahakanlah semua itu bisa kita lakukan. Kalau berzikir itu sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita melatih untuk berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah terbiasa kita nanti ketika kita meninggal dunia, ketika akan dicabut ruh kita, kita sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena kita sudah sering mengucapkan lapas tadi. Nah, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, bahwasanya ya kita nanti ketika di akhir hayat kita, kita hanya meyakini tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika mati nanti kan setan menggoda kita dengan berbagai cara untuk menggoda kita. Nah, jadi ada yang mirip dengan orang yang kita cintai, ada yang hidup orang yang hebat, segala macam. Bahwasanya kita kalau sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang maha besar, semuanya itu tidak ada, yang ada cuma Allah yang maha besar. Nah, itu dia utamanya. Kemudian berselawat itu juga, ada yang nanti mungkin mengaku menjadi nabi terakhir, ada yang mengaku menjadi orang soleh, ikuti kata-katanya. Nah, jadi nah, kita hanya meyakini bahwasanya tidak ada nabi yang kita ikuti di akhir ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan setan itu tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW, karena itu sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keutamaannya semua ada dan semuanya itu sangat besar. Jadi kalau ibu sempat ya amalkanlah semuanya walaupun sedikit-sedikit saja. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita nanti di hari akhirat. Demikian, wallahu alam.
1: Iya, baik Ustadz. Selanjutnya ada Ibu Tengku di STM, Ibu Tengku Aklim di STM. Saya dan suami berlebaran ke rumah teman yang waktu itu masih punya jabatan di pemerintahan. Ketika itu mereka sedang nonton TV. Setelah kami bersalaman dan duduk, mereka tidak memutar duduk mereka, tetap menghadap TV. Apakah ini tidak dinamakan sombong?
0: Nah, ketika dia datang, makanya di dalam Al-Quran itu ada ketika orang memalingkan wajahnya dengan kesombongan. Itu sombong. Salah satu orang yang sombong itu ciri-cirinya adalah ketika dia memalingkan wajahnya. Dan kita, ngobrol dengan kita, tak mau ditatapnya wajah kita. Mm-mm. Ditatapnya dinding, lebih hebat lagi dinding. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang sombong, ya. Tak mau ditatapnya wajah kita. Jadi, nah, itulah memang ciri-ciri orang yang sombong. Tapi ya kita lihat dulu ya, apa mungkin leher dia sakit atau gimana, atau memang dia mungkin tidak suka dengan kita, ya tidak suka dengan kita, akhirnya dia pun ya malas-malasan lah ingin memandang wajah kita, ya itu ya bisa dikatakan dia orang yang sombong, ya tidak mau menatap wajah kita. Tapi pun walaupun begitu ya, tetap berbesar hati sajalah kita, tetap berbuat baik kepadanya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya Ustadz, sudah ada Febri di Johor. Saya sering melihat seseorang begitu taat beribadah, namun ketika berbicara sering terkesan merendahkan. Lantas seperti apa nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustadz.
0: Ketika dia beribadah, jumpa orang yang baru sholat, ibadah kau nggak ada apa-apanya. Ini aku ibadahku, udah 20 tahun aku sholat. Mm-mm. Udah haji, udah infakku udah puluhan juta rupiah. Infakku berapa? 2000 peraknya paling. Orang-orang yang sombong, ya orang-orang yang menyombongkan diri, dan nanti orang yang sombong ini ria tadi, maka amal ibadahnya itu digerogoti oleh sifat sombongnya tadi, sifat rianya tadi. Makanya nanti di riwayat dalam satu hadis dikatakan ketika di akhirat nanti ia menagih kepada Allah, ya Allah, mana ibadah sholatku, mana ibadah infak dan sedekahku, maka Allah katakan, infakmu, sholatmu sudah habis karena sudah digerogoti dengan sifat sombong tadi. Inilah bahaya sekali sifat sombong tadi ini. Nah, jadi orang yang seperti itu merasa hebat dari orang lain, maka ia termasuk tergolong orang yang menyombongkan diri. Demikian, Allah a'lam.
1: Ya, baik Ustadz, tidak terasa sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup Ustadz, mohon disampaikan kesimpulan daripada tema kita hari ini, yaitu sifat sombong, dan juga doa bersama untuk kita pagi hari ini. Ustadz, silakan.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pantut manusia menyombongkan diri. Ketika seseorang hidupnya mewah, kaya, ingat satu saat kita akan mati dan semuanya akan kita tinggalkan. Ketika seorang wanita memiliki wajah yang cantik, ingat wajah yang cantik itu satu saat akan menjadi tengkorak yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat tawadu, kerendahan hati dan tidak sombong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rezeki wa abwabal barakah wa abwabal sihat wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra Zulfran MPDI atas penyampaian tausiahnya pagi hari ini. Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Iya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami sampaikan berita pagi. Tetap bersama kami.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ada, sekitar 13 rumah ada, Pak. Di Medan Dene, Tembung, di Sunggal, Pak.
0: Sari berita. Dua nelayan masih belum ditemukan pasca tenggelamnya KM Mitra Jaya di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan. Angin kencang yang menyertai hujan deras pada Kamis malam menimbulkan kerusakan di sejumlah permukiman warga Kota Medan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Anggi Larasati. Pendengar, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap dua nelayan yang masih hilang pasca tenggelamnya kapal nelayan KM Mitra Jaya di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan pada Selasa 2 Juni 2026. Kepala Dinas Penerangan Kodairal 1 Kolonel Laut Wahyu Kurniawan menuturkan, hingga Jumat kemarin, proses pencarian masih difokuskan di sekitar lokasi kejadian dengan melibatkan unsur SAR, TNI AL, dan pihak terkait lainnya. Wahyu menjelaskan KM Mitra Jaya yang membawa 23 awak kapal mengalami kebocoran saat berlayar pada Selasa malam lalu. Awak kapal sempat berupaya mengeluarkan air yang masuk menggunakan pompa, namun volume air yang terus bertambah menyebabkan kapal tenggelam dalam waktu sekitar 15 menit. Dari total awak kapal, 21 orang berhasil menyelamatkan diri dan telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, dua awak kapal yang masih dalam pencarian adalah nahkoda kapal bernama Kahwi, 60 tahun, dan seorang anak buah kapal bernama Jamil. Tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan penyisiran di area perairan sekitar lokasi kejadian dan kembali melanjutkan operasi pencarian untuk menemukan kedua korban yang hingga kini belum berhasil ditemukan. Beralih ke informasi lainnya, belasan rumah warga di sejumlah wilayah Kota Medan rusak akibat hujan lebat dan angin kencang yang terjadi pada Kamis malam. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Di Medan Dene, Tembung, di...
2: Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Medan pada Kamis malam 4 Juni 2026 menyebabkan sejumlah rumah warga di beberapa titik di daerah Kota Medan mengalami kerusakan. BPBD Kota Medan mencatat sebanyak belasan rumah warga yang rusak. Hasil tersebut merupakan hasil monitoring yang telah dilakukan BPBD Kota Medan pasca dilanda bencana sesuai data yang diterima RRI Jumat pagi 5 Juni 2026. Total sebanyak 13 unit rumah warga dalam keadaan rusak diterpa angin kencang. Rumah warga yang rusak tersebut diantaranya bagian atap rumah, seng, dan lainnya. Operator Polda Sub BPBD Kota Medan Barus kepada RRI Jumat pagi 5 Juni 2026 mengatakan sejumlah rumah warga yang rusak tersebut terjadi di beberapa titik daerah di Kota Medan disebabkan diterpa angin puting beliung.
1: Yang saat ini ada sekitar 13 rumah ada, Pak. Di Medan Dene, Tembung, di Sunggal, Pak. Biasa, Pak, atap rumahnya itu di bagian kamarnya, terasnya, Pak.
2: Ia menambahkan bahwa pihaknya dari BPBD Kota Medan juga sudah melakukan monitoring dan pendataan ke rumah warga yang terdampak bencana. Sejumlah warga yang rusak tersebut diantaranya terjadi di Jalan Tangguk Bongkar 7, Lingkungan 2, Kelurahan Tegal Sari, Mendala, Kecamatan Medan Denai, Jalan Ikhlas, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Jalan Swadaya, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, serta di Jalan Menteng 7, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay melaporkan.
0: Berbagai persoalan Kamtibmas termasuk begal dan geng motor menjadi perhatian warga yang disampaikan kepada DPRD Sumut. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga kepada DPRD Sumatera Utara. Anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan, Meril Roli Saragih menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Medan dalam penyampaian hasil reses 3 tahun sidang 2 2025-2026 DPRD Provinsi Sumatera Utara, daerah pemilihan Sumut 2 pada rapat paripurna DPRD Sumut. Meril yang merupakan anggota Komisi A DPRD Sumut bidang pemerintahan itu menyampaikan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Medan. Menurutnya, berbagai bentuk kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi keluhan yang banyak disampaikan warga selama kegiatan reses.
4: Dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, banyak warga mengeluhkan meningkatnya aksi kriminalitas seperti begal, tawuran remaja, geng motor, dan peredaran narkoba. Ini Kota Medan masih merupakan kota terbanyak pengguna dan pengedar narkoba se-Indonesia.
3: Selain menyampaikan kondisi yang menjadi keresahan masyarakat, Meril juga meminta adanya perhatian dan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai persoalan keamanan tersebut.
4: Jadi kita minta juga kerjasamanya, terutama juga bagi aparat penegak hukum dan pemerintah provinsi, agar ini kita perhatikan bersama dan menjadi fokus kita bersama untuk generasi penerus bangsa kita.
3: Dalam penyampaian hasil resesnya, Meril turut mengungkapkan harapan masyarakat agar upaya pencegahan kriminalitas semakin diperkuat melalui peningkatan patroli keamanan dan penguatan sistem keamanan lingkungan.
4: Masyarakat berharap adanya peningkatan patroli keamanan oleh aparat kepolisian, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta keaktifan kembali pos ronda dan pos kamling yang tentunya harus kita lakukan secara gotong royong, juga dari segi anggaran nanti juga kita akan rapatkan bersama.
3: Meril meyakini sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat, penegak hukum, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
5: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Tim Kesehatan Debarkasi Medan terus memantau kondisi jemaah haji yang kembali ke Sumatera Utara untuk mencegah masuknya penyakit menular dari luar negeri. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Karena kita tahu bahwa dia baru pulang dari
2: Tim Kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Kota Medan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya penyakit menular setelah jemaah haji menjalani ibadah bersama jutaan umat muslim dari berbagai negara. Kepala Bidang Kesehatan di Asrama Haji dari BBKK Kota Medan, Dr. Ahmad Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji yang tiba di Debarkasi Medan menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pemantauan kondisi fisik. Selain itu, jemaah haji juga diwajibkan mengisi deklarasi kesehatan dan diminta melaporkan kondisi kesehatannya selama 21 hari setelah kepulangan melalui puskesmas setempat.
1: Karena kita tahu bahwa dia baru pulang dari perkumpulan di Arab Saudi, di mana itu semua negara dunia berkumpul, di mana kita ketahui juga banyak beberapa negara di Afrika itu yang sumber penyakit yang berbahaya. Itu. Jadi kita memastikan dulu supaya jemaah haji Indonesia itu pulang dari Arab Saudi dalam keadaan sehat.
2: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menambahkan, apabila ditemukan jemaah haji dengan suhu tubuh di atas normal atau mengalami gejala seperti demam, batuk, atau sesak napas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pengambilan sampel swab. Hingga saat ini, tim kesehatan telah mengambil sampel dari 3 jemaah haji yang datang dalam kondisi demam dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan tidak adanya penyakit menular. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Pulang dari Arab Saudi dalam keadaan sehat.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
1: Warga Tapanuli Tengah menagih realisasi perbaikan jalan provinsi di kawasan Sibuluan Raya yang hingga kini masih mengalami kerusakan. Berikut laporan Muaf dan Zega.
2: Jalan provinsi di kawasan AR Surbakti Sibuluan Raya hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng sampai kini tak kunjung diperbaiki. Jalan yang berlobang terkadang membuat pengemudi harus berhati-hati melintas dan sabar menghadapi kemacetan kendaraan. Irwansa selaku pengguna kendaraan mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan provinsi mulai dari Tugu Ikan Sibuluan yang rusak parah. Setiap melintasi jalan itu kendaraan harus melaju pelan akibat lobang jalan dan gundukan tanah. Ditambah lagi debu jalan yang cukup tebal dapat mengganggu kesehatan. Menurut Irwansyah, persoalan jalan itu sudah sering disampaikan pengguna kendaraan maupun masyarakat setempat, baik melalui media massa atau media sosial, namun perbaikan jalan belum juga dilakukan. Kemudian, jalan provinsi yang rusak parah itu juga merupakan akses utama masyarakat, mengingat banyaknya pemukiman penduduk, fasilitas pendidikan, pusat ekonomi, wisata, dan jalur alternatif lain menuju kawasan perkantoran.
3: Kondisi jalan yang ditugukan itu memang sangat hancur kali, ataupun memang sudah tidak stabil kalau kita jalani. Kalau bisa segeralah ditanggapi agar supaya pengendara ataupun masyarakat sekelilingnya dapat berjalan dengan senang menengok situasi dan kondisi jalan itu, dan jangan seperti yang saat sekarang ini. Kayaknya udah enggak nyaman lah, karena masalahnya sudah hancur kali jalannya, karena yang mana lagi banyak dengan debu, untuk beraktivitas pun terkadang macet karena penyebabnya itu tadi, karena jalan itu memang sudah hancur.
2: Pengakuan sama juga disampaikan Ribu Simatupang, warga Sibuluan Nauli. Menurutnya, perbaikan jalan provinsi mulai Tugu Ikan Sibuluan harus segera dilakukan. Ribu juga menagih janji Gubernur Sumatera Utara Gubsu Bobi Nasution saat berkunjung ke Tapteng beberapa bulan lalu, bila proses perbaikan akan dimulai pada Juni 2026 ini sepanjang 2 km. Perbaikan jalan juga diakui Lodewik Marpaung, PLT Lurah Sibuluan Raya. Lodewik berharap janji Gubsu di bulan Juni ini segera ditunaikan, karena masalah kerusakan jalan mulai Tugu Ikan Sibuluan Raya ini merupakan masalah hajat orang banyak yang perlu dituntaskan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ramah dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Pemberkatan gedung baru ini bukan sekedar bertambahnya bangunan fisik.
5: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong seluruh rumah sakit di Kota Pematang Siantar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam membangun pelayanan yang ramah, humanis, dan mengedepankan komunikasi yang baik kepada pasien maupun keluarga pasien. Menurut Wesley, sikap dan keramahan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menciptakan kenyamanan masyarakat saat mendapatkan layanan kesehatan. Ajakan tersebut disampaikan Wesley saat menghadiri pemberkatan gedung baru Rumah Sakit Harapan di Kota Pematang Siantar. Ia pun mengapresiasi kontribusi rumah sakit tersebut dalam melayani masyarakat. Ia berharap kehadiran fasilitas baru dapat semakin memperkuat mutu pelayanan kesehatan, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang di Pematang Siantar.
4: Pemberkatan gedung baru ini bukan sekedar bertambahnya bangunan fisik, tetapi menjadi simbol bertambahnya harapan, bertambahnya pelayanan, dan bertambahnya komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik kepada masyarakat.
5: Selain menambah kapasitas dan fasilitas layanan, Wesley berharap gedung baru tersebut juga dapat menjadi simbol penguatan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Ia menegaskan pemerintah Kota Pematang Siantar akan terus mendukung berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Andreas Purba melaporkan
4: kepada masyarakat.
1: Meski membantu meningkatkan efisiensi, namun penggunaan AI secara berlebihan dinilai dapat menimbulkan dampak psikologis bagi penggunanya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: dijadikan sebagai bahan untuk bertanya ke AI kan berdampak serius bagi kesehatan mentalnya.
7: Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI memberikan dampak ganda terhadap kondisi psikologis penggunanya. Psikolog dan konsultan sumber daya manusia dan pendidikan di Biro Psikologi Marsha Puntadewa Medan, Dr. Sunarto mengatakan, AI dapat membantu seseorang bekerja lebih cepat dan efisien sehingga tekanan psikologis dapat berkurang. Namun, dampak positif tersebut dapat berubah menjadi negatif ketika penggunaan AI dilakukan secara berlebihan. Menurut Dr. Sunarto, ketergantungan terhadap AI dapat mengganggu kesatuan mental, terutama saat perasaan dan gejala psikologis dijadikan dasar untuk bertanya kepada sistem berbasis algoritma. Penggunaan AI yang tidak terkontrol dapat menggeser nilai-nilai sosial dan kematangan emosional.
6: Kalau kita bicara dampak, maka akan ada dampak positif. Misalnya orang menjadi lebih efisien dalam bekerja, tetapi juga mengurangi tekanan, karena dia akan lebih mudah, lebih cepat mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam kesehatan mental, ini nanti orang akan menjadi gini, mencocok-cocokkan perasaan-perasaan yang dia dapat dari dirinya ditanya dari artificial intelligence, sehingga teknologi yang semestinya itu hanya untuk pengetahuan umum itu menjadi khusus. Artinya bagi seseorang yang berkait dengan dikasih bahwa dari anamnesa atau dari aspek-aspek yang dia rasakan, terus simptom-simptom itu dijadikan sebagai bahan untuk bertanya ke AI kan berdampak serius bagi kesehatan mentalnya.
7: Sementara seorang pengguna AI Yanti menyebut penggunaan AI dapat menjadi alat bantu yang meringankan beban pikiran. Namun, Yanti juga merasakan adanya tekanan mental akibat rasa cemas dan takut tertinggal dari perkembangan teknologi akibat sering menggunakan AI.
8: Saat lagi capek mikir, bingung ngerjain tugas, atau butuh ide, AI bisa bantu kita dengan cepat. Bakal mengurangi stres dan bikin kita nggak merasa sendirian saat butuh bantuan. AI yang berlebihan juga bisa bikin rasa cemas atau rasa takut tertinggal kalau nggak ikut perkembangan teknologi.
7: Lebih lanjut, Yanti menyebut pemanfaatan AI perlu disikapi secara bijak dengan tetap berpikir kritis, sadar batas, dan tetap mengutamakan interaksi manusia agar penggunaan AI tidak berdampak negatif terhadap kondisi psikologis. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Universitas Nias Raya Uniraya akan menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2 pada 9 Juni mendatang sebagai kelanjutan dari ajang serupa yang sukses diselenggarakan tahun lalu. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
9: Sebagai upaya memfasilitasi generasi muda dengan kegiatan positif khususnya olahraga, Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2. Ajang ini merupakan kelanjutan dari Uniraya Cup 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sekaligus sebagai sarana promosi pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Pendeta Aperli Gule MTH-MPD selaku inisiator dan penanggung jawab kegiatan menyampaikan, turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori pelajar putra tingkat SMA-SMK sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya khusus putra. Pembukaan turnamen ini dijadwalkan Selasa 9 Juni 2026. Untuk menjamin kualitas pertandingan, panitia telah menyiapkan sejumlah wasit yang memiliki lisensi resmi.
10: Kalau wasit kita sudah siapkan beberapa orang yang sudah berlisensi. Mengapa kita harus mengutamakan wasit yang sudah berlisensi? Yaitu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya mungkin untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan perdebatan di dalam aturan-aturan saat pertandingan dilaksanakan. Jadi tentunya ini juga komitmen kami sebagai tim dan panitia. Bagaimana kami mempersiapkan wasit yang berkompeten, yang berlisensi bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi nanti kita akan siapkan juga wasit yang berlisensi tingkat provinsi.
9: Turnamen Uniraya Cup 2 memperebutkan hadiah senilai total 15 juta rupiah untuk juara 1 hingga 4. Oleh karena itu, Pendeta Aperli Gule mengajak seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisivitas pertandingan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan selama kompetisi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta atau tim. Ia menambahkan tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga semata, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan ruang positif bagi generasi muda dalam memanfaatkan waktu luang mereka. Ia juga berharap turnamen voli ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya para pecinta bola voli. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Gilora Sati pagi hari ini yang akan menyemangatkan pagi Anda dan menghangatkan suasana pagi Anda yang dingin-dingin semeriwing dikarenakan mendung-mendung manja pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Anggi sudah siapkan banyak program-program menarik yang siap Anggi sajikan untuk Anda. Apalagi soal lagu, apalagi soal informasi. Wah, udah pasti ya si Anggi menyiapkan semuanya dengan matang. Seperti biasa ya pendengar Pro 1, usai berita pagi akan ada informasi tentang harga pangan dan juga informasi terkait dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara ya, sejumlah daerah di Sumatera Utara. Jadi Anda jangan kemana-mana, sambilan beres-beres rumah atau mungkin sambilan bersiap-siap mau pergi kerja, mau pergi ngampus, mau pergi sekolah begitu ya, sambil sarapan pagi hari ini, sekarang ini, pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes, pendengar Pro 1, saat ini Anggi sudah terhubung dengan perkirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan dengan Kak Putri. Selamat pagi, Kak Putri.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Kak Putri, langsung saja disampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Silakan, Kak Putri.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1, dengan saya Putri, perkiraan cuaca BMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Utara untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Pagi hari secara umum berawan, namun terpantau terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasahan, Tanjung Balai dan sekitarnya. Lalu untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Sumatera.

0: Tenggara Barat dengan kecepatan 4 sampai 12 km/jam. Titik panas terpantau di musim titik panas di wilayah Asahan, Karo, Labuhan Batu, Serdang Bedaya, Labuan Batu Utara, dan Tapanuli Utara. Untuk teman-teman semua tetap waspada akan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Putri, perkirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan. Selamat beraktivitas kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dengan satu-satu. Iya, kalau misalnya pernah terpuruk, memang harus dirangkai lagi satu-satu. Jangan selamanya terpuruk ya. Termasuk juga untuk harga pangan yang kadang-kadang terpuruk, kadang-kadang tidak terpuruk, kadang-kadang stabil, kadang-kadang nggak stabil. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait dengan harga pangan hari ini, Anggi sudah tersambung dengan pengamat ekonomi sekaligus ketua tim pemantau harga pangan Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Bang Gun.
1: Pagi Mbak Anggi, pagi pendengar semua.
0: Iya, Bang Gunawan, langsung saja nih Bang. Gimana nih ya, Bang, untuk update harga pangan kita hari ini?
1: Siap. Ya, jadi kalau dilihat ya, harga kebutuhan pokok pada perdagangan pagi hari ini ya, di hari Sabtu, itu kalau kita lihat dibandingkan dengan satu hari perdagangan sebelumnya, relatif tidak banyak mengalami perubahan, walaupun di beberapa komoditas tertentu, itu justru mengalami penurunan. Kita mulai dari cabai rawit pagi hari ini di angka Rp32.000 per kilo ya, masih sama ya. Jadi dibandingkan dengan perdagangan kemarin di hari Jumat yang juga masih di kisaran angka Rp32.000 per kilogram. Demikian halnya juga dengan harga cabai merah yang berada di kisaran angka Rp33.000 per kilo atau sedikit turun dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya di kisaran angka Rp35.000 per kilogramnya. Disusul kemudian ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp20.000 per kilo atau masih sama dengan perdagangan sehari sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada harga cabai caplak yang masih bertahan di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Ya, secara keseluruhan masih relatif stabil ya untuk harga cabai. Namun kalau kita lihat di hari pekan depan nanti kemungkinan besar masih juga, kalau nggak ada perubahan demand yang signifikan, harga juga diproyeksikan masih akan bergerak sama. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp32.000 per kilo. Ini juga masih relatif tidak banyak berubah. Disusul kemudian ada bawang merah di angka Rp42.000 per kilo. Ini turun sedikit, turun sekitar Rp3.000 ya dibandingkan dengan posisi kemarin yang sempat di angka Rp45.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga daging ayam yang berada di kisaran angka Rp31.000 per kilo. Ya, ini juga stabil ya setelah turun dari 33 ke 31. Fluktuasinya lumayan ini ya, lumayan adanya kejutan-kejutan tertentu ya. Adanya kejutan-kejutan yang membuat harganya itu cukup volatile sebenarnya dalam sepekan terakhir. Sempat naik di angka 33, berbalik turun lagi ke angka 31. Jadi memang ini yang dijadikan temuan seperti ini itu lebih dipengaruhi oleh faktor demand yang kurang begitu bagus ya sebenarnya ya. Artinya demand itu mengalami penurunan karena di awal pekan sempat naik terus berbalik arah. Ini lagi dilakukan observasi, tetapi memang seharusnya setelah perayaan Idul Adha, demand untuk daging ayam ini mengalami peningkatan. Namun sepertinya ya, sepertinya kita masih harus menanti bagaimana serapan daging ayam untuk kebutuhan dapur MBG ya, yang sejauh ini menjadi salah satu motor atau penggerak demand yang tinggi untuk daging ayam setelah kehadiran dapur MBG itu tadi. Selanjutnya harga daging sapi berada di kisaran angka 140 hingga udah mulai 150 ya kita sebut ya, 140.000 ke Rp150.000 per kilo. Karena memang sekarang ini yang paling banyak dijual itu udah di kisaran angka 145 ke Rp150.000 per kilogramnya. Dilanjutkan dengan harga telur ayam yang berada di kisaran angka 1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butirnya. Ini masih stabil juga sejauh ini. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama ya, Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilogram. Ya, relatif stabil lah ya dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Disusul kemudian harga minyak goreng curah yang masih sama Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Ya, ini kita melihat harga minyak goreng yang bertahan di kisaran angka ini itu relatif tidak begitu ini ya, terpengaruh dengan penurunan harga TBS ya, tandan buah segar yang ada di petani itu yang belakangan itu turunnya itu cukup dalam, itu ternyata tidak berkorelasi dengan potensi penurunan harga minyak goreng di pasaran. Nah, ini yang kita harapkan nanti agar pemerintah gercep aja terkait dengan masalah pintu, masalah ekspor satu pintu yang seharusnya bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi kestabilan harga TBS ke depan nantinya. Nah, ini memang karena memang ada beberapa masalah teknis ya yang dinanti oleh pelasar, sehingga ada ketidakpastian yang mengakibatkan tekanan pada harga TBS, namun justru di lapangan harga komoditas produk akhirnya ini tidak mengalami penurunan yang signifikan. Justru kemudian ada harga gula pasir yang masih sama, Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Ini juga masih stabil ya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol, masih di kisaran angka Rp33.000, ikan dentis sama di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Udang berada di kisaran angka Rp70.000 per kilogram, gembung dijual di kisaran angka Rp45.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga buncis yang masih sama di kisaran angka Rp13.000 per kilo, wortel Rp8.000 per kilo, ya, kentang Rp13.000 per kilo, daun sopre, nah ini turun dari Rp32.000 ke Rp30.000 per kilogram pada perdagangan hari ini. Kol ada di kisaran angka Rp8.000, ya, ini masih sama, relatif sama, dan tomat sedikit naik dari Rp13.000 ke Rp14.000 per kilogram. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini itu menunjukkan bahwasanya harga masih relatif stabil kecuali untuk tomat dan cabai merah ya. Sementara untuk komoditas lainnya masih bergerak sama, bahkan daging ayam masih berada di harga yang mengalami tekanan. Yang saya pikir ini potensinya untuk bergerak ke atas lagi itu masih menanti ya, bagaimana nanti situasi demand yang sebenarnya yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sementara itu kalau kita lihat dari beberapa kebutuhan lainnya ya, termasuk dari sayur-sayuran atau mungkin dari komoditas pangan pokok, ini sebenarnya masih menanti nih bagaimana situasi perkembangan nilai tukar mata uang rupiah yang menjadi salah satu pembentuk harga yang ada di lapangan. Sejauh ini harga yang ada di lapangan itu menunjukkan adanya potensi di mana pelemahan rupiah yang terjadi selama belakangan ini itu berpeluang untuk mendorong terjadinya peningkatan harga yang cenderung untuk bergerak naik dalam waktu dekat nantinya. Demikian Mbak Anggi untuk pembahasan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Ya, baik, terima kasih informasinya Bang Gunawan. Selamat beraktivitas kembali, Bang.
1: Ya.
0: Ya, selamat pagi. Demikian pendengar Pro 1, informasi update harga komoditas pangan di wilayah Sumatera Utara bersama dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan sekaligus Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Medan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral. Dan untuk pendengar Pro 1 sekarang, biar lebih semangat, Anggi akan puterin satu single dari band lokal Indonesia Niji ya, yang bisa bikin kita berdisco pagi ini biar lebih semangat lagi. Sekarang ada Niji, Disco Lazy Time.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.